sudah jam 7 pagi, tetap tertib berlalu lintas. Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu

Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812-740-1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: Sebelum berkendara, periksa kelengkapan kendaraan Anda. Jangan lupa SIM, STNK, dan plat nomor kendaraan sesuai dengan ketentuan. Gunakan helm pengaman standar SNI, termasuk anak-anak Anda. Waspadai curanmor. Parkirkan kendaraan dengan aman. Sopan santun di jalan raya adalah cermin kepribadian kita. Mari kita wujudkan perjalanan yang aman, tertib, lancar, dan selamat sampai tujuan. Pesan ini disampaikan oleh Ditlantas Polda Jambi.
1: 96 FM Radio Manggis, Dangdut Plus Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultraflu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultraflu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
2: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum Ultraflu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultraflu. Cepat hilang.
3: Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
5: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
6: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya, cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
7: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
8: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: Re, nih, kopi buat kamu.
1: Aduh, gak dulu deh Bim, perutku lagi gak enak, mual, dada juga rasanya panas banget nih.
0: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
1: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
0: Nih solusinya, sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya, langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.

0: 0812-740-1365.
1: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
2: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
1: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
2: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
1: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
2: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Cinta.

0: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740-1367.
2: Keluarga Sehat Indonesia, pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau tegetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740-1367.

0: Bu nih, aku arep budal megawe sih, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantungnya Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Waktu menunjukkan jam 8 pagi. Awali aktivitas dengan penuh semangat.
1: Wisata dan kuliner. Kuliner.
2: Pesona Danau Lingkat Kerinci. Kesan mistis langsung terasa begitu memasuki kawasan Danau Lingkat di Desa Lempur, Kecamatan Gunung Raya. Hawa sejuk melingkupi kawasan yang menjulang 1100 meter di atas permukaan laut itu. Gunung dan kawasan hutan alami menjadi pemanja mata. Sedikit orang yang tahu secara pasti asal nama Danau Lingkat. Menurut warga Lempur, nama Lingkat berasal dari kata cingkat yang berarti rantang. Nama itu dipakai karena konon air danau pernah ditimba nenek moyang penduduk setempat dengan menggunakan rantang untuk menyelamatkan seorang anak gadis yang hilang saat naik perahu di danau tersebut. Sejak saat itu, beberapa tokoh masyarakat di kampung bahkan melarang warganya mengunjungi danau itu. Itu berlangsung hingga beratus-ratus tahun lamanya. Entah siapa yang memulai. Di awal era 80-an, masyarakat Lempur dan sekitarnya termasuk Selam Paung mulai berani datang ke Danau Lingkat. Saat itu jalan menuju Danau Lingkat belum bisa dilalui oleh kendaraan bermotor, apalagi jika menggunakan mobil. Yang ada hanyalah jalan setapak melintasi lereng-lereng bukit yang dipenuhi dengan pohon-pohon kayu manis. Dengan berjalan kaki dari Desa Lempur dibutuhkan waktu sekitar setengah jam. Sesuai sumpah para leluhurnya, hingga kini masyarakat sekitar danau masih tidak berani menggunakan perahu di Danau Lingkat. Warga setempat juga mengingatkan kepada para pengunjung danau agar tidak bicara sombong dan takabur saat berada dan mengunjungi danau. Cerita lain menyebutkan di salah satu pojok danau, persisnya di ujung sebelah kanan, dipercaya sebagai tempat permandian 7 putri dewa penguasa danau. Waktu putri-putri itu mandi bisa diketahui dengan memekarnya bunga di sekitar tempat permandian dan terjadi pada saat-saat tertentu saja. Menariknya lagi, bila bunga-bunga itu bermekaran akan mengeluarkan aroma yang sangat wangi. Di seberang danau juga terdapat sebuah batu besar yang unik sekali. Batu tersebut berwarna belang-belang sehingga dinamakan batu belang. Konon, batu itu merupakan tempat dewa Belimau. Belimau adalah mandi dengan membersihkan diri menggunakan ramuan khas tradisional. Batu tersebut masih ada sampai sekarang. Percaya atau tidak? Yang pasti, Danau Lingkat masih menyimpan segudang misteri. Saat ini, kawasan Danau Lingkat menjadi salah satu objek wisata di Kabupaten Kerinci. Namun sayang, danau ini tidak mendapat perhatian serius dari Pemkab Kerinci. Danau Lingkat, danau yang airnya berwarna hijau pekat ini dapat dijangkau menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Waktu yang dibutuhkan tidak lebih dari 10 menit jika kita beranjak dari Desa Lempur atau sekitar 1 jam dari Kota Sungai Penuh.

informasi begitu cepat berubah, menuntut kita untuk senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi. Radio Manggis terus berupaya menjadi media informasi dan edukasi bagi masyarakat. Dengarkan kami di frekuensi 96 FM Radio Manggis Jambi, saluran informasi dan musik anak negeri. Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mengimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor satu.
1: Joni, kenapa hari ini kamu terlambat lagi?
2: Bu. Semalam saya mimpi jalan-jalan naik sepeda sama ayah saya keliling kota.
1: Kalau kamu, Toto, kenapa kamu juga terlambat?
2: Bu. Semalam saya mimpi ketemu Joni sedang jalan-jalan naik sepeda sama ayahnya. Ya udah, Bu. Saya ikutan mereka keliling kota. Terus, nyampe deh di Radio Manggis.
1: Hah? Radio Manggis?
2: Iya, Bu. Radio Manggis.
1: Yang makin heboh dangdutnya dan makin asik goyangnya itu.
2: Iya, Bu. Betul, Nian.
3: 96 FM, Radio Manggis, Dangdut Plus, Kota Jambi. Heboh dangdutnya.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga

0: mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang

0: Kandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
2: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
3: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
4: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
3: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
5: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Re, nih, kopi buat kamu.
1: Aduh, gak dulu deh Bim. Perutku lagi gak enak, mual. Dada juga rasanya panas banget nih.
0: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
1: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
0: Nih solusinya, sebelum ngopi,

0: Tenang, ngopi makin nikmat.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-136.
2: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
3: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
2: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
3: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
2: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
3: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
2: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: melakukan terapi 2-3 kali. Alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
1: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3 Arizona atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

Tepat di pukul 9 pagi, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggi 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812-740-1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mengimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor satu.
1: Radio Manggis.
2: 96 FM Radio Manggis. Yang pertama dan satu-satunya radio dangdut di Kota Jambi.

0: pilek bingung, sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
2: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera minum Ultra Flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang.
3: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
5: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Pak, silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
2: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
1: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
2: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
1: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect, armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
2: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: langsung dari kawasan Jalan Utara Jiman nomor 201 Kaum Manggis Jambi. Selamat pagi Sohib Manggi.
1: Maafkan jika kau ku sayangi.
0: Tepat di hari ini jumpa kita Sabtu 19 September 2026. Apa kabar Sohib Manggi sama Yes Go?
1: Manakah engkau coba?
0: Sehat ya, alhamdulillah. Seneng banget kalau sama Manggis tuh sehat semuanya. Terus juga bahagia. Terus apa lagi ya? Banyak deh pokoknya yang kabarnya tuh baik-baik aja lah ya.
1: Ku bermimpi.
0: Dan untuk di hari Sabtu ini seperti biasa ada The Viral, ada satu viral, pokoknya banyak yang viral.

Yuk langsung aja yang mau viral, boleh gabung di sini di The Viral. Nanti boleh telepon, WhatsApp, ataupun juga gabung di dalam Facebook, like dan komen. Dan juga dulu sama Inggris dengerin ada berita viral apa? Tentunya sampai di pukul 12 siang nanti ya sama Inggris. Yuk kita lanjut goyang lagi di The Viral. Apa sih yang viral?

0: Bu nih, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lulus sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalen. Agarilus Squalen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalen di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: yuk gabungnya di sini. Di The Viral, apa sih yang viral?
1: Sayang Pipi.
0: Tentunya banyak sekali yang viral. Sensor Manggis, ada berita-berita lainnya dong. Sensor Manggis mau viral juga. Silakan aja gabung di sini. Silakan telepon, WhatsApp, ataupun juga di dalam Facebook. Udah update postingannya, di like dan komen ya.

0: Ada Rianto juga dari Sungai Gelam yang hadir. Terima kasih Suci dalam debu dong. Beh, mantap banget lah ya. Semoga dalam keadaan sehat semuanya, soalnya manggis.
1: Mimi kangen pipi, Mimi takut.
0: Halo, selamat pagi tuh Mbak Novi Novita, Kak Murti, selamat pagi Mbak Susi, ada Mbak Tasyawati di Simpang Pule. Pecah 1000 dong, tetap makasih loh ya. Nah, kita cek dulu di dalam telepon ada siapa.
2: Halo.
0: Siapa sih yang viral ini?
2: Bunda.
0: Oh, Bunda.
2: Iya. Sekarang nelpon suaranya udah bisa keluar.
0: Enggak bisa. Oh, maksudnya?
2: Sudah bagus kan suara Bunda?
0: Oh, sudah. Iya. Benar. Aduh, asik banget dah, Bun. Iya.
2: Wey, kenapa? Yang viral apa ya?
0: Ayo, apa hayo?
2: Yang viral kaki Bunda Saki.
0: Kaki Bunda?
2: Kemarin ketimpa motor jatuh.
0: Aduh, Bun, kok bisa?
2: Yang namanya musibah.
0: Iya sih ya. Ya udah jangan banyak gerak dulu dah.
2: Iya, cuman ketimpa aja kok.
0: Oh iya, enggak bengkak banget lah ya.
2: Udah, ya udah dibalurin sama beras
0: ketimpa. Oke deh, kalau gitu Bunda mau digoyang sama apa?
2: Ini digoyang sama apa ya? Digoyang masih ada kecinta buat aku.
0: Masih ada, aku masih ada kak, kemarin masih ada kak, masih ada lah masih Bun.
2: Masih ya?
0: Iya, ada nggak yang lain?
2: Ada yang lain. Apa ya? Bercanda aja.
0: Bercanda?
2: Enggak, ini citra cinta aja, citra cinta dari Roma.
0: Iya, ada, oke lah.
2: Ada.
0: Oke.
2: Makasih, nggak pakai salam kan?
0: Enggak dong.
2: Iya, makasih buat kakak. Iya,
0: sama-sama. Salam
2: sayang dari Bunda. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Bang?
1: Iya, baik.
0: Oh, baik. Alhamdulillah kalau gitu. Iya. Oke deh, Abang mau digoyang sama apa ini?
1: Goyangnya apa ya? Lagi kangen aja.
0: Lagi kangen. Yeah. Oke, yang lagi kangen boleh lah.
1: Mbaknya belum nelpon.
0: Oke, terima kasih ya, Bang.
1: Iya.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam. Karirin lagunya dong, Rela. Salam kepak aja buat semua sahabat Manggis. Rela apa nih? Rela

0: tepat di jam 10 pagi. Tetap semangat untuk hari ini.
1: Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.
2: 96 FM Radio Manggis.
3: Manggis Radio.
4: Dangdut Plus Kota Jambi.
2: Radio Manggis yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi. Heboh dan dutnya
4: asik goyang.
5: Nah, kali ini bagaimana kalau saya berbicara tentang cinta? Setuju? Oke. Sebuah nomor yang cukup manis dari volume 12, Citra Cinta.

0: Hei, nih, kopi buat kamu.
1: Aduh, gak dulu deh, Bim. Perutku lagi gak enak, mual. Dada juga rasanya panas banget nih.
0: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
1: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
0: Nih solusinya. Sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya, langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.
1: Wah, enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
0: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
2: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 136.

0: nah loh ini yang viral seputar MBG. Masih saja terjadi ini ya, saya manggis ya. Nah, ada sebuah video yang memperlihatkan, aduh maaf banget aku sebutin apa ya, agak-agak jorok sedikit sih ya. Ini belatung hidup nih katanya, diompreng berisi makanan program dari MBG ini di salah satu kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Nah, itu videonya sudah viral.
1: Tiap hari ku menunggu.
0: Disebutkan bahwa menu makanan MBG tersebut berasal dari dapur SPPG Sawahan, Kecamatan Panggul, Trenggalek. Nah, dan pemilik akun menuliskan komentar dalam unggahannya. Dan video itu memunculkan beragam tanggapan tentunya dari warganet, dan sejumlah pengguna mempertanyakan bagaimana bisa belatung yang disebut masih hidup itu dapat ditemukan di dalam makanan yang sudah dimasak. Nah, diduga lah ya, benda ini merupakan larva lalat dan menyoroti pentingnya menjaga kebersihan serta memastikan makanan terlindung dari lalat. Dan ada pula pastinya respon lah ya dari Koordinator Wilayah Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI Trenggalek, Sheila Amanda Yadufadil, mengatakan temuan itu sebenarnya terjadi pada Rabu 9 September lalu.

Jadi pihak SPPG selaku penyedia layanan MBG ini telah berkoordinasi dengan penerima manfaat terkait temuan tersebut. Pihaknya juga telah melaporkan kejadian ini kepada atasan untuk ditindaklanjuti. Dan berdasarkan penelusuran dilakukan, ditemukanlah temuan belatung tersebut hanya terjadi pada satu porsi makanan penerima manfaat. Ini kita nari-nari, pusing-pusing-pusing 7 keliling. Dan adapun menu MBG yang dibagikan saat kejadian ini terdiri dari nasi putih, tongseng ayam, selada, tumis buncis wortel, tempe mendoan, dan buah semangka. Temuan ini kemudian kembali menjadi perhatian publik setelah video yang terkait diunggah di medsos dan menyebar luas. Masih tentang MBG. Ada lagi nih video yang memperlihatkan suasana ruang IGD atau instalasi gawat darurat di RSUD RAA Suwondo Pati saat menangani sejumlah pelajar yang diduga mengalami keracunan setelah menyantap program MBG ini dan viral di media sosial. Dalam video yang beredar, tampak seorang mencoba merekam kondisi dalam IGD yang dipenuhi oleh pasien. Namun terdengar suara seorang meminta agar aktivitas yang direkam ini untuk dihentikan. Nah, unggahan itu pun dibagikan salah satu akun. Dalam keterangannya menyebutkan menyoroti adanya larangan dari petugas keamanan rumah sakit terhadap orang yang merekam suasana penanganan para pelajar ini. Dan menanggapi video yang viral, PLT Kasubag Humas RSUD RAA Suwondo Pati Prihati Murdiani menjelaskan bahwa larangan merekam di area rumah sakit berkaitan dengan perlindungan privasi pasien. Menurutnya, pihak rumah sakit pada dasarnya melarang aktivitas mengambil gambar, merekam video, maupun memotret pasien tanpa izin. Dan dijelaskan ketentuan ini ditetapkan untuk menjaga kenyamanan serta privasi pasien dan keluarga pasien yang sedang mendapatkan pelayanan medis. Ya, namun diakui bahwa dalam situasi penanganan pasien dalam jumlah banyak, komunikasi petugas lapangan bisa jadi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dan terkait kejadian yang direkam itu ya, yang menyampaikan permohonan maaf apabila ada awak media atau pihak lain yang merasa tidak nyaman dengan cara penyampaian petugas rumah sakit. Saat itu karena jumlah pasien yang datang cukup banyak dan

gak apa-apa mbak, viralnya sebulan sekali, seminggu sekali gak apa-apa. Halo Dede Azra, selamat pagi dan semua fans yang lagi mau sama Kompak Ajil, gue berbeda kasta. Ada Waklos, Wakloks. Selamat pagi, viral dari PT MUB Wakloks Area ada. Salam, apa nih, mana sih? Hadir, oke sama Kompak Ajil, terima.

ya? Oh. Apa sih lagunya? Perceraian Lara. Ya segala. Masih Bang Agung. Ada Bunda Awal. Halo Bunda, Istana Cinta. Kabar Bunda, salam buat Ayah ya, Bun. Hey, dengar lagu ini, kita nari-nari. Pusing, tujuh keliling. Yuk kita goyang lagi. Iya, tetap stay tune.

0: Hadir kembali di Kota Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis, saya sudah lama menderita mata katarak. Dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1, 2, 3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.

0: lain. Pengobatan tradisional India, Himalaya, Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
1: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, Alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
1: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
0: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747 Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center Kota Jambi 0821-8451-5559 Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Kuya, ajarin gue deketin cewek dong.
3: Oh, lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lu kasih permen. Terus lu kasih perhatian, gitu.
2: Kok permen?
3: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya, gitu.

0: Bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lo.
2: Permen yang lo kudu bawa, Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles, sahabat sejati.
3: Simpan emosi.

Kembali dong, kembali nih The Viral. Salah apa yang lagi viral emang ya? Akhirnya kalau kita resep magis, kita lanjutin lagi. Sembari itu juga silakan buat yang mau telepon, boleh dong 24187 kita aktifkan kembali. Oke, tapi sekali ini ada yang heboh. Nah, apa yang heboh? Ini sebuah video memperlihatkan anak balita di Palembang, Sumatera Selatan. Ini dianiaya wanita dewasa. Waduh, saat ini polisi masih melakukan penyelidikan terkait dengan video yang viral itu. Dugaan aksi kekerasan tersebut terjadi di wilayah Talang Jambe, Kota Palembang. Namun informasi ini hingga kini masih dalam pendalaman pihak kepolisian. Dan pada Jumat kemarin terlihat seorang balita perempuan dan seorang wanita dewasa berada di sebuah ruangan seperti di kamar gitu. Ya, balita ini terlihat sedang menangis. Tidak lama wanita ini menyuruh sang anak untuk diam sambil melakukan tindak kekerasan serta memukul badan balita ini beberapa kali sampai sang balita tersedak loh, menangis menahan tangisnya. Dan di lokasi ini ada anak perempuan yang juga melihat aksi dugaan kekerasan yang dilakukan sama wanita tersebut. Saat itu anak ini sedang makan di belakang sang perempuan dewasa. Dan di akhir video, wanita ini kembali memukul sang anak sambil menyuruh sang balita untuk makan. Namun balita ini masih terus menangis. Perempuan itu juga terdengar melontarkan kata-kata kasar kepada sang anak ini. Hingga saat ini belum diketahui wanita itu siapa ya, apakah orang tua dari balita ini, apakah seorang pengasuh. Dan menanggapi viralnya rekaman ini, Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Nandang Mumin Wijaya mengatakan pihaknya sudah menerima informasi dan melihat video itu, dan setelah itu dirinya langsung meneruskan ke Polres

0: dapat. Siapa yang viral?
1: Aku viral. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Viralnya apa?
0: Viralnya
1: asapnya banyak nian, Jeng.
0: Kakak bakar apa kok asapnya banyak?
1: Bakar tapi tambah ini aja tambah tebal.
0: Kok bakar ikan, bakar ayam, kok enggak ngasih tahu?
1: Bakar sampah.
0: Kirain bakar ayam, bakar ikan bakar gitu sampah, kan ya. Enak. Enak bakar yang kayak gitu, Kak.
1: Iya, bakar jagung.
0: Belum tahun baru.
1: Itulah. Jadi kan ceritanya.
0: Kenapa?
1: Itulah viralnya.
0: Oh, itu viralnya. Jangan bakar sampah lah, Kak.
1: Iya,
0: enggak
1: lah.
0: Iya, Kakak cukup lah. Makanya aku bilang enak
1: yang
0: enak. Hah? Enak yang tadi yang kusebutin tadi tuh enak loh.
1: Ayam.
0: Iya, kan aromanya. Udah. Jangan bagi-bagi aroma aja, tapi bagi-bagi ya, ya. Udah ya. Jadinya ya.
1: Makasih, Tata.
0: Apa yuk digoyang?
1: Lagunya. Tadi Ijal apa lagunya?
0: No comment katanya.
1: No comment. Kalau Kakak pacar lima langkah.
0: Nice. Pacar lima
1: langkah kan?
0: Iya, bukan lima langkah lagi lah kakak itu.
1: Makasih Jan.
0: Oke.
1: Makasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
2: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
3: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
2: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
3: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
4: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum Ultra Flu.

0: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau tegetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
4: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Tepat di pukul 11 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.
1: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367.
0: 96 FM Radio Manggis, Dangdut Plus Kota Jambi.

0: viral. Siapa sih yang mau viral lagi? Yuk buruan telepon di sini. Yuhu, telepon lagi. Semangat gue, semangat. Siapa sih yang viral?
1: Ayat Asa Duota.
0: Oh, ini nih. Ini yang tadi dibilang viral nih. Ketawa dong, ketawa dong.
1: Iya, semangat tau. Iya, malam minggu dah.
0: Oh, inget terus deh kalau malam minggu lah Bang Tamrin ini.
1: Iya, pokoknya hari tentang hari
0: kita. Iya, alhamdulillah. Apa?
1: Ya, Kakak.
0: Alhamdulillah. Mau digoyang sama apa, Bang?
1: Waktu cara saya.
0: Oke, siap. Iya. Amin. Terima kasih. Waalaikumsalam.
2: Ku hanya mampu berserah beserta doa harapan. Upalah.
0: Siapa yang viral?
3: Tata yang viral.
0: Hah?
3: Kabar ta?
0: Alhamdulillah, api iki sehat ya, seger waras kayak yang nelfon kan?
3: Yang nelfon alhamdulillah, habis sarapan.
0: Sarapan? Sarapan apa jam segini?
3: Lah emang sarapannya jam berapa?
0: Ya suka-suka Mbah Yola.
3: Yang penting seger dan waras.
0: Bener.
3: Awake waras pikirane.
0: Oke. Ntar kalau makan siangnya jam 5 apa jam 3?
3: Sekitar jam 2 biasa.
0: Kirain kan makan kalau sarapannya jam segini terus makan siangnya jam 5, terus makan malamnya besok lagi gitu.
3: Berarti ngirit itu, Ta.
0: Ngirit.
3: Pakai memang.
0: Ngirit terus kena mah.
3: Nah, itu yang enggak boleh.
0: Iya. Akhirnya kalau gitu Mbah Yo mau digoyang sama apa?
3: Aku minta lagunya Moksin.
0: Nah, yang mana tuh?
3: Sudah tahu jalannya licin. Biar hujan, Ta.
0: Biar hujan?
3: Ya, karena lagunya itu kan siapa tahu nanti tamu malam minggu terus hujan.
0: Biar hujan?
3: Iya.
0: Ada ya?
3: Iya, enggak maksudnya kalau sudah tahu jalannya licin kan biar hujan gitu.
0: Ais. Lagunya biar hujan judulnya?
3: Enggak, tidak tahu jalannya licin tuh nah.
0: Aduh, apa tuh ya judulnya ya?
3: Iya, pokoknya yang nyanyi mungkin alasan. Apa, kalau enggak ada, ya ada aja.
0: Ada enggak ada. Oh, sudah tahu aku miskin judulnya.
3: Ya
0: ampun.
3: Tua-tua apa aja?
0: Enggak tua-tua, enggak tahu eh.
3: Iya Mbah Yo yang tua
0: sudah
3: salam untuk semuanya
0: ya, adanya cuma karaoke.
3: Karaoke kalau enggak ada ya.
0: Oh, ada.
3: Apa yang enggak ada di situ?
0: Ayo dong.
3: Ya tata gitu loh.
0: Terima kasih
3: Mbah. Sekarang tinggal di tulis-tulis.
0: Iya ya ampun dah.

0: Ya Allah, alhamdulillah ada di rumah.
1: Udah, gimana kabar Mbak Tata?
0: Alhamdulillah. Bude kayak mana kabarnya juga?
1: Alhamdulillah sehat Mbak Tata, tapi ini kayaknya kurang asapnya Mbak Tata.
0: Oh, udah agak kurang ya?
1: Ya, kayak enggak ada sih.
0: Oh iya kayaknya ya, iya iya iya deh, enggak apa-apa.
1: Kayak-kayaknya.
0: Iya kayak-kayaknya emang ya.
1: Kayak-kayak Mbah Yo. Timbul tenggelam.
0: Iya, kok udah tua katanya.
1: Lagunya Watata.
0: Apaan tuh, Bre?
1: Derita di atas derita.
0: Derita di atas derita.
1: Lebih parah.
0: Iya, ya ampun.
1: Nih, panasnya di atas panas.
0: Iya, dari Ranera nih.
1: Ya.
0: Oke, siap.
1: Salamnya buat semua aja, mau termanggis Mbak Tata ya.
0: Iya, Bude, sama-sama.
1: Mbak Tata, semoga saya selalu.
0: Bude juga.
1: Semoga rezeki lancar juga.
0: Amin, Bude juga.
1: Semoga tetapnya baik-baik semua lah Mbak Tata ya.
0: Iya, sama-sama Bude.
1: Iya. Selamat Mbak Tata.
0: Oke. Okay.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Lanjut nggak? Satu lagi nggak sih?
2: Udah,
0: yuk. Siapa sih yang viral?
3: Ah, di sawah ada banyak, di rata.
0: Guys, apaan tuh, Ci?
3: Burung pipit di viral.
0: Hah? Apa?
3: Burung pipit.
0: Apa tuh?
3: Burung pipit, tahu nggak yang makan tadi?
0: Oh, burung pipit. Aku dengernya apa gitu, nggak jelas.
3: Undang-undang dia datang, Kak.
0: Oh gitu, ya. Jadi ini lagi jaga ini.
3: Iya.
0: Oh, ya udah.
3: Kenapa burung pipit itu terbang?
0: Kenapa? Coba ulangin.
3: Kenapa burung pipit itu terbang, gak jalan kaki?
0: Kenapa emangnya? Kok iya sih, iya juga ya. Kenapa? Ya emangnya burung kan terbang.
3: Ah, dulu dia jalan kaki, Kak. Kawannya. Ya, burung pipit kecil pendek jalan, baru dapat cewek katanya. Berjalan bisa dijeje katanya. Ya, udah gitu banget lagi berjalan.
0: Jadi gitu kisahnya ya. Aduh, Cirus, lewah ya. Udah Cirus gong aja dah ini sama apa?
3: Lagunya saya itu nada.
0: Apa tuh?
3: Tanam pinang rapat-rapat. Ada puyuh udah dapat lari. Pinang pinang. Aku bawa kabur. Apa judul gak?
0: Itu lagu Jambi atau gimana?
3: Aku lagu Imam Air Rutin.
0: Imam?
3: Iya.
0: Apa ya? Apa sih kan itu liriknya ya?
3: Iya, aku tahu ya. Aku talan pinang apa-apa tuh lah. Judul
0: tahu. Coba ya kita cek dulu sambil cari lagu lain lah, Cik Rusli apa?
3: Ah, kalau lagu lain.
0: Apa tadi liriknya?
3: Tanam pinang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Ku pinang-pinang tak dapat-dapat. Ku pujuk-pujuk, ku bawa bernyanyi.
0: Oh, asam di gunung, garam di laut. Itu mah Onasutra. Onasutra.
3: Onasutra ya, bukan.
0: Oke, okay, ada. Oke, okay, siap itu ya. Oke, okay, sama-sama.
3: Sehat selalu.
0: Amin ya robbal alamin.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ketemu dah akhirnya. Ya udah kita goyang lagi nih. Ini viral banget nyari-nyari lagu dah. Ya tetap stay tune Wakuncha.

0: Re, nih, kopi buat kamu.
1: Aduh, gak dulu deh Bim. Perutku lagi gak enak, mual. Dada juga rasanya panas banget nih.
0: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
1: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
2: Nih solusinya. Sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya, langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.
1: Wah, enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
2: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
3: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
4: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 136.

0: Lari Pro, tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Mari Pro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Mari Pro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Mari Pro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Mari Pro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar.

rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Kupinang-pinang tak dapat-dapat. Kurayu-rayu, kubawa bernyanyi.

0: Pegang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Kupinang-pinang tak dapat-dapat. Kurayu-rayu, kubawa bernyanyi.
1: Oh, ini lagu tadi yang dipesen, diriku sama Cik Rusri ya.
0: Singgah di hatiku.
1: Waduh. Akhirnya lanjut lagi. Yang mau telepon silakan. Silakan ini karena udah sesi terakhir ya. Jadi boleh. Ya silakan aja. 2-3 lah.
2: Iya 2-3-4 boleh lah.
1: Iya. Aduh. Nyambung banget lah ini.
2: Iya.
1: Seh. Iya.
2: Jalan kucar udah. Jalannya licin udah. Akhirnya luka di atas luka. Panam pinang lagi. Udahlah Mas Ahmad, akhir sebuah cerita.
1: Oh aduh. Diakhiri bener.
2: Oke, sehat Mbak Kata.
1: Sehat sama kayak Mas Ahmad ya.
2: Alhamdulillah, mudah-mudahan kabutnya enggak bertambah cepat lagi.
1: Oh iya, semoga. Semoga ini setelah ini hujan terus.
2: Benar
1: ya.
2: Lagu lah semuanya lah.
1: Oke.
2: Untuk waktu dan lagunya, makasih Mbak Tata ya.
1: Oke, siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi yang viral? Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Enggak viral ini enggak.
1: Iya, enggak apa-apa.
3: Di radio aja yang viral.
1: Oke, siap ya. Lagunya apa?
3: Lagunya tadi Mbak Bude Sila tadi cerita di atas cerita. Luka dan terluka baru saya.
1: Oh kan? Gitu ya, ampun semuanya terluka, semuanya menderita. Ya oke lah.
3: Gak apa-apa.
1: Oke,
3: menderita
1: siap.
3: Menunggu air hujan turun.
1: Oh iya.
3: Kemudian amin. Oleh Allah cepat diturunkan.
1: Amin.
3: Menjadi obat untuk semua makhluk yang ada di dunia.
1: Iya benar.
3: Harapannya itu.
1: Iya. Oke.
3: Okay. Terima kasih Mbak Tata ya.
1: Siap.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Rambut sampai ujung kakiku.
1: Siapa yang viral?
4: Nggak tahu siapa yang viral kak.
1: Ah, mama.
4: Masih
1: itu suaranya.
4: Iya, saya yang terlewatkan tanpa lagu. Aku orang biasa.
1: Iya, orang biasa.
4: Ya udah, makasih.
1: Iya. Oke, waalaikumsalam.

0: Akhirnya terima kasih banyak sebelumnya sama-sama Gis semuanya. Tapi tadi dua ya baru ya. Satu lagi nelfon. Atau lagi ada enggak sih yang masih mau nelfon aku di sini? Tadi ada Mas Ahmad sama Adi Saputra. Ini siapa lagi? You.
1: Halo.
2: Saputra, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Akhirnya perjuangan kita menghasil.
0: Untung aja bisa masuk ya kan.
2: Iya, luka aku dong.
0: Lah, semuanya terluka ini ya.
2: Udah sila, itulah pemulaannya tuh.
0: Gitu, oke lah kalau gitu ya. Evita Mala juga, enggak deh. Evita Mala juga ini yang lain dong.
2: Aduh, bukan yang pertama.
0: Bukan yang pertama, yaudah oke.
2: Makasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Agar puyuh tak dapat lari, kupinang-pinang.
0: Oke, siap. Kalau begitu
4: nyanyi.
0: Terima kasih banyak semuanya, Soe Manggisku yang terbaik hari ini. Dan sampai jumpa lagi di edisi selanjutnya. Dan kalau gitu nih Soe Manggis, terima kasih banyak ya. Saya Tata pamit undur diri dari ruang dengar Soe Manggis semuanya. Dan sama beraktivitas, sama beristirahat juga buat Soe Manggis. Pantengin terus 96 FM Barometer Musik Dangdut Sejambi Raya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dangdut.
5: Cinta dan keraguan tak pernah saling bersamaan. Cinta tanpa pembaharuan diri setiap hari, maka akan menjadi kebiasaan, lalu menjelma menjadi perbudakan. Dan apabila cinta telah disesaki oleh keinginan-keinginan, maka yang tinggal hanya seulas senyum penuh keangkuhan dan penuh kepuasan. Tiada lagi ketulusan.

0: Raflu biar nggak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
0: Bukti nyata, kalau flu ya mesti minum Ultraflu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
2: Flu memang mengganggu, hilangkan segera. Minum Ultraflu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultraflu, cepat hilang.
3: Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
5: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
6: Bu, tiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
7: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
8: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif. Juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor, atau kanker, asma, dan lain-lain.
7: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Gria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
9: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Tepat di pukul 12 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

0: mohon maaf dengan Bapak siapa, Pak?
1: Pak Darul dari Kacang Pedang, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkal Pinang.
0: Apa ya Bapak keluhkan kemarin, Pak?
1: Banyak kemarin, Pak. Pertama, gula darah tinggi. Kedua, gangguan lambung. Ketiga, prostat, darah rendah.
0: Yang Bapak konsumsi dari produk Agarilus apa saja?
1: Konsumsi ini, Agarilus Healthy, habis 3 botol. Agarilus Herbal Drink, 5 botol. Dan itu drop 2 botol. Alhamdulillah, semuanya itu kan sembuh, kan?
0: Yang Bapak keluhkan selama sakit gimana, Pak?
1: Nggak nyaman badan. Kalau malam-malam itu nggak nyaman badan. Di lambung nih, buang angin terus, pas, buang angin. Panas di perut ini, ya. Kayak ada bara api di perut ini. Saya minum Agarilus itu, hilang semua ini. Cuman masalahnya cuman gula darah itulah, tinggi. Sampai 500. Kalau musim durian kemarin 700 gula darahnya. Alhamdulillah, gula darahnya normal gula darah. Ya, di bawah 200 sekarang. Minum Agarilus itu hilang semua. Alhamdulillah, buang-buang air malam-malam tuh tak pernah lagi. Kalau dulu kan sampai 5 kali buang air kecil. Sekarang enggak pernah. Paling 2 kali. Prostat dulu kan kena gangguan prostat. Alhamdulillah sembuh sekarang. Alhamdulillah. Itu beli Agarilus Herbal Drink.
0: Bagaimana perasaan Bapak terhadap istri yang sudah mengurusi Bapak selama Bapak sakit?
1: Ya kasihan lah. Kayak kita nggak bisa penuhi kan kewajiban kita. Kasihan rasanya kita. Nggak deh, bahasa Bengkal aku ya. Nggak deh. Ya kalau menurut pengalaman kita minum obat ini kan, seharusnya kita minum herbal yang berkualitas itu Agarilus. Soalnya aku pernah nyoba kan, habis 5 botol, 9 botol. Nah, hasilnya kan terasa. Alhamdulillah. Bapak Darul Kotni dari Kacang Pedang, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkal Pinang.
2: Agarilus Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Sesibuk apapun kita saat ini, marilah sejenak kita luangkan waktu untuk kembali menjalankan kewajiban kita sebagai seorang Muslim.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1, 2, 3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India,

0: rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma, dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India, Himalaya, Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
1: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan.

0: Tradisional India.
1: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan.
2: Alamat, Jalan Sunan Giri RT 3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu

Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.

0: Siang Pak, silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
1: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
0: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747 Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center Kota Jambi 0821-8451-5559 Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
2: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum Ultra Flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu. Flu cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
4: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
0: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series, berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Kebetulan lagunya flashback kayak anak-anak sekolah ya Mas Iwan.
1: Tepat di pukul 1 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggi 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mengimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor satu.
1: FM Radio Manggis.
2: Manggis Radio.
3: Dangdut Plus Kota Jambi.
1: Radio Manggis yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi. Heboh dan dangdutnya
2: asik goyang.
4: Buya, ajarin gue deketin cewek dong.
5: Aloh, dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lo kasih permen, terus lo kasih perhatian, gitu.
4: Kok permen?
5: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya, gitu.

0: candy with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles.
2: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi dan penyakit lainnya cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
3: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
4: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

Bogor dengan lagu-lagu Minang nan akan kita putarkan beko yo untuk menemani di sana bayak nan ado di rumah ataupun nan ado di tampe karajonyo. Basamo Radio Manggis di kawasan Jalan Dr. Rajima nomor 201 Kampung Manggis Jambi. Selama 3 jam kita akan memutarkan lagu-lagu Minang.

Selamat siang dan sanak sadonyo di manapun barado nan kete indak basabui namo nan gadang indak baimbau gala. Salam santun, salam hormat buat nini mama urang-urang Minang saparantawan sekota Jambi dan kasadonyo pendengar Radio Manggis di Minang Badendang. Kita hadir menghibur dun sana yo selama 3 jam nan pastinyo kita doakan dun sanak sadonyo dalam keadaan sehat walafiat. Nan sadang bakarajo tetap sumangai yo di kondisi kabut asap nan kita rasokan, dan bue nan sadang istirahat di rumah semoga bisa terhibur juo. Nan mudah-mudahan nan bakarajo jangan lupa untuk selalu menggunakan masker yo, apalagi untuk kabut asap di polusi udara nan indak sehat. Nah, nan kita rasokan sampai kini ya. Dan nan pastinya juga ambo mendoakan dun sanak sekeluargo selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin.

Nan baru bergabung di Radio Manggi, selamat siang. Terima kasih banyak Nan selalu mendengarkan via streaming dari Sabang sampai Merauke. Oh, bahkan mungkin ada yang tinggal di luar negeri. Nah, mendengarkan Radio Manggis ya. Terutama bana Nan suko jo lagu-lagu Minang Nan kita hadirkan di Radio Manggis basamo ambo ajomani. Oke, badan sana Nan ka ikui bergabung langsung telepon saja di 24187 ah. Atau komentar di Facebook Manggis Pasiful dan Buliah Juo request lagu Minangnyo di nomor WA di 08 sabale 7-5150 ya, kita akan memutarkan lagu-lagu Minang kesukaannya dun sana di manapun berada.

0: Oke lah, buat dan sana kita mulai dulu acaranya. Kita terima di 2187. Halo, Minang Badendang.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Desila.
1: Baka banyak deh.
0: Oh, alhamdulillah. Oh, ambo kira tadi Bu Desila suaranya ya.
1: Bunda Nadia lagi.
0: Bunda Nadia lagi.
1: Di Berahim.
0: Oh, di tampeknya Bang Abdullah. Pantasan suaranya kok berisik-berisik gitu ya.
1: Dari setiap terapi itu tinggal di Ibrahim.
0: Oh, mampir dulu tampek Bang Abdullah. Oh lah, siap mau pulang.
1: Nelfon-nelfon, masuknya.
0: Oke lah, siap.
1: Lagunya dah.
0: Apa lagunya?
1: Hilang buruk ganti batuka.
0: Hilang baganti buruk batuka.
1: Kalian.
0: Oke, siap.
1: Iya,
0: Bunda. Siap. Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bunda Nadia Purnama. Ya, suaranya agak kurang-kurang jaleh ambo danga tadi yo, karena mungkin di pinggir jalan yo. Daerah Ibrahim kan rame itu, banyak motor, mobil lalu lalang ya. Jadi suaranya berisik bentrok jo apa namanya telepon ya, tapi enggak apa-apa. Mudah-mudahan selamat sampai di tujuan Bunda Nadia Purnama ya, yang barusan mungkin mampir di tampeknya Uda Abdullah. Halo Minang Badendang.
2: Rancak Bana, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ajo ijal ba akabanyo.
2: Alhamdulillah lai sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Gimani wa kabar?
0: Kabar ambo sehat Aju Ijal.
2: Alhamdulillah.
0: Alah di rumah atau masih di kantua?
2: Masih di kantua.
0: Masih di kantua. Siap.

0: Kamandang lagu apa Jo?
1: Lagu Fauzana baru aduh.
0: Fauzana terbaru. Ah, Fauzana terbaru apa yo? Ambo dah ada mengupdate apo lagu Minang doh.
1: Iyo, lupa ambo apa tadi masih simpan duduk.
0: Iyo, kalau Fauzana nan terbaru apa yo? Tak tahu lah, tapi itu terbaru apa indah yo?
1: Kalau lagu Gamang di Seso Cinto.
0: Gamang di Seso Cinto Samantha dah. Iya. Gamang di Seso. Gamang. Oh, Gamang di Seso Cinto. Oh, ada lagunya.
1: Ada.
0: Ada. Gamang, Gamang di Seso Cinto kan, Ajojal?
1: Iya.
0: Iya, iko penyanyinya Androis.
1: Oh, Androis.
0: Ada Gamang.
1: Tukang
0: panciang alun tukang panciang, alun masuk iya. Lagunya Ajo.
1: Tidak bisa diusahakan tuh.
0: Insya Allah, beko coba kita coba masukkan lagunya kalau bisa ya. Tapi kalau tidak ada mungkin Gamang di Seso Cinto.
1: Kalau tidak menahan ayam mato sila.
0: Oh, menahan ayam mato.
1: Iya, Indah Delvia.
0: Oh, Indah Delvia, oke siap. Salamnya baik si Ajo.
1: Ajo Mani, selamat siang, selamat karajo. Sehat selalu sekeluarga.
0: Amin.
1: Tadi sebentar aku apa ya Bunda Nadia ya.
0: Ah iya betul.
1: Ada Bang Aliminyo, ada Mama Elo juga. Juanya Unirita Caniago, Nienita Senitra. Juanya Unirita Caniago, Pak Ete, Ma Ete, Bunda Sipumbang ya.
0: Iya.
1: Kakak Butet, Mbak Andrea, Wati Upa, Emanyo, Ajeng, Bude Sila, Bude Sulia.
0: Iya.
1: Mama Supri, tuanya Amar, Mas Romblan, Bang Alimin, Bunda Nadia, Bunda Yati Tergawi, Bunda Ismiati, Tamrin, Putra Pulau Kijang, Cik Rusli, Iing, Abdullah.
0: Iya.
1: Untuk Mbak Susi, Mbak Malam, Mbak Nilam, Pero, Naila, Sinta Palima.
0: Iya.
1: Untuk Saeda Gado-Gado, Neng Neli. Untuk kalau itu kata dua lah lah pokoknya tetek dah baca bu enamu kadang tak bayin bawakan gala salam kompak sila dari yang kedua.
0: Oke siap.
1: Salam kerajo, terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, terima kasih banyak juo buenya Ajo Ijal.

0: Halo Minang Badendang.
1: Udah banal.
0: Iya, udah tamrin.
1: Udah banyak,
0: alhamdulillah sehat. Baka banyo udah tamrin.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya.
1: Iya.
0: Siap. Kamandang lagu apa udah tamrin?
1: Takung di rantau ya.
0: Taku ruang di rantau.
1: Iya, salamnya untuk Ajemani. Moga sehat Ajemani ya.
0: Amin.
1: Jaga Allah Subhanahu wa taala, semoga dapat lindung Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Salamnya untuk dari wakil Uda Ijal
0: tadi. Uda Ijal, oke siap.
1: Ya, semua Ajemani.

Assalamualaikum ajamani, waalaikumsalam. Dari Uni Ridin Azhara, lagunya Manyasa Denai Manarimo. Salam buat kasadonyo sajo. Assalamualaikum ajamani, waalaikumsalam. Dari Bunda Tasyawati Cempaka Putih hadir, lagunya Buruak Parangai. Bu ajamani, terima kasih banyak. Assalamualaikum ajamani, waalaikumsalam. Dari Uda Adarianto Sungai Gelam, lagunya Denai Pamimpi. Salam buat kasadonyo sajo. Bu ajamani, terima kasih. Salam tugas. Assalamualaikum ajamani, waalaikumsalam. Dari Penjahit Dani Lebak Banduang hadir, ya kirim salam buat fans dimanapun berada. Selamat siang, lagunya Kumbang Batali. Buat ajamani, selamat kerajo, sehat selalu basamo keluarga, amin. Doa nan samo buat Penjahit Dani sekeluarga. Assalamualaikum ajamani, waalaikumsalam. Dari Neng Neli kota seberang monitor, lagunya Razaki Indak Bapintu. Ya lagunya buat kasadonyo sajo. Buat ajamani, selamat tugas. Dun sana dimanapun barado, jan baranjak dulu dari Radio Manggis. Kita hibur jo lagu-lagu Minang yo. Tetap di Minang Badendang, rancak banang.

0: Nih, kopi buat kamu.
1: Aduh, gak dulu deh Bim. Perutku lagi gak enak, mual. Dada juga rasanya panas banget nih.
2: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
1: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
0: Nih solusinya. Sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.
1: Wah, enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
0: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
3: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
4: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-136.
5: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
6: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
5: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
6: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
5: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
6: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
5: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Tepat di pukul 2 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.
1: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat.

Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggi 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812-740-1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis. 96 FM Radio Manggis Jambi Plus Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: Kota Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

Salam siang dun sana. Terima kasih banyak masih tarikh mandangakan Minang Badendang. Yo basamo Radio Manggis di hari kini Sabtu tanggal 9 September 2026. Nan kete indak basabui namo nan gadang indak ba imbau gala. Semoga terhibur buat dun sana di mana berado. Nan mandangakan lagu-lagu Minang nan ambo putakan ya. Dan buat nan baru bergabung selamat siang nan mandangakan via streaming di manapun barado, terima kasih banyak. Mudah-mudahan tetap semangat ya, apalagi nan sadang bakarajo ya. Nan sadang liburan, selamat liburan saja. Buat dan sana diingatkan balia ya, jangan lupa pakai masker terutama

setelah masih merambah beberapa lahan nan ado di lingkup Provinsi Jambi dan sekitarnya. Makanya buat di sana untuk yang punya penyakit bawaan atau yang rentan terhadap sesak nafas, itu jangan terlalu apa namanya sering bana keluar rumah ya. Mendingan buat di sana di dalam rumah saja kalau memang ndak ada aktivitas di luar, apalagi yang mungkin punya riwayat penyakit jantung dan juga penyakit paru-paru. Nan sadang sakit kita doa.

0: kenyamanan indak mungkin menentu nan kita rasakan. Jadi memang harus ekstra menjago imunitas tubuh. Oke, buat dun sana langsung balik kita masih di 2P187. Halo Minang Badendang.
1: Rancak bana jo mani.
0: Iya Bu Desila.
1: Hampir pedot.
0: Hampir pedot Bu Desila. Teleponnya. Hampir putih ya.
1: Iya.
0: Apa kabarnya Bu De sama Pak De?
1: Saya sehat aja.
0: Alhamdulillah.
1: Sehat selalu.
0: Amin.
1: Gimana kabar aja keluarga?
0: Alhamdulillah ambo sehat.
1: Amin. Masih ada asap.
0: Asap. Ya. Masih lumayan.
1: Tadi siang enggak ada. Ini datang lagi Pak Budi.
0: Dia kan kadang-kadang di jam-jam tertentu hilang. Menjelang nanti sore-sore tebal lagi kabut asap.
1: Iya.
0: Tergantung mungkin dari angin-anginnya Bu De.
1: Tapi nggak begitu nusuk ke hidung gitu kan?
0: Iya, sudah mulai berkurang lah untuk bau-bau asap gitu ya.
1: Karena
0: asap bakaran ya.
1: Ada kebakaran, kalau ada tuh langsung masuk ke hidung.
0: Karena mungkin ada tempat-tempat yang sudah mulai hujan kan?
1: Amin lah, bersama aja.
0: Amin.
1: Ini kering semua, getah di karet di batang karet kering.
0: Kering, nggak keluar getahnya. Iyalah.
1: Ibarat dapat 10 kilo cuma dapat 5 kilo.
0: Iya, karena memang sudah tiap tahun seperti itu ya, Bu De ya.
1: Ya, tapi ini anu, Mas.
0: Oh, ini sudah berarti ini memang sudah di luar dari kondisi biasanya, Bu De ya.
1: Ya, tahun kemarin enggak kayak gini.
0: Iya, kalau tahun kemarin mungkin masih dapatlah mungkin dari 10 itu dapat 8 kilo gitu ya.
1: 7
0: kilo. Kalau ini kan setengahnya gitu ya, Bu De ya.
1: Iya, separohnya
0: itu aja. Ya, enggak ada. Insyaallah. Insyaallah mudah-mudahan nanti alam akan kembali baik-baik saja.
1: Amin. Doa siap. Bersama.
0: Amin.
1: Semoga bisa pulih kembali. Amin. Petani karet semuanya.
0: Pokoknya seluruh pertanian, perkebunan dan persawahan gitu ya.
1: Iya, semua Mas. Kemarin Bude ke tempat Bang Dirman tuh kan. Udah mati tuh tanaman.
0: Iya, kuning tanaman semuanya kan?
1: Iya, kering.
0: Kering semuanya.
1: Iya, petani-petani itu sayur-sayuran kayaknya.
0: Betul.

0: Halo, Minang Badendang.
1: Rancak mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ba kabar jamani?
0: Alhamdulillah sehat, udah amat ba kabanyo.
1: Sama-sama juga jamani le sehat juga.
0: Amin. Mudah-mudahan sehat-sehat kasadonya ya. Ba, udah amat?
1: Kalau ayo tuh lepek masuk, baca kalau lagu daerah tuh jarang.
0: Jarang yo, agak susah mungkin yo.
1: Iya, tadi.
0: Siap.
1: Lagu dari Madigu Barsa lihat ya, tuh enggak?
0: Enggak ada lagunya. Iya.
1: Lagu lama yo lah Kasia Tujuh Muaro yo.
0: Kasia Tujuh Muaro, siap. Salamnya buat Sia udah amat.
1: Salam buat Nyajo Mani. Semoga sehat selalu yo keluarga Jo Mani yo.
0: Amin.
1: Dimudahkan dalam batugehnyo, dilapangkan rezekinyo.
0: Amin.
1: Kalau galau sadar lo nyala
0: rekoh. Iya, udah aman.
1: Buenyo, Mama Elo, selamat sore Mama Elo, selamat monitor. Buenyo udah ijal, nang alamnya engkol tadi terima kasih udah ijal dan ya udah tamrinnyo. Buenyo Bunda Nadia Purnama, buenyo Bunda Haja Sumarno, selamat sore Bunda, semoga sehat selalu. Buenyo Bunda Yati Sarjawi. Buenyo Budi Sila tadi dalam masuk selamat sore jo keluarganya Bunda.
0: Iya.
1: Buenyo Wak Undin dan di mana mana. Buenyo Cirusli. Buenyo Salai. Sado Allahnya jo lah.
0: Oke, udah amat siap.
1: Lalu jo dari dah metal manjat.
0: Dan
1: sakit semoga diangkat penyakitnya nak.
0: Amin.
1: Waktu dan lagunya terima kasih banyak aja mani.
0: Iya, sama-sama dah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih kita terima di 2-187. Halo Minang Badendang.
2: Aranca, Bana Al Ajo.
0: Iya, Mama Elo. Sehat, Mama.
2: Iya, Muriko Ajo.
0: Masih agak kurang-kurang fit tenggorokan, Ma.
2: Apun, anda diminum ube, Jo.
0: Iya. Yang penting tetap bersabar dan tetap minum-minuman yang hangat-hangat, ya, Ma, ya.
2: Ayu putih ange.
0: Ayu putih ange, batu abana.
2: Iya. Tapi,
0: iya, namanya. Ah, siap, Mama, lagunya.
2: Bakureh
0: mangko kamakan siap mama.
2: Salam buat tadi Amar di Salam Banjar sama Budi Sumarno. Rombang Sofwan Alimin bersama Mas Nadi sama Nadia Abdullah.
0: Iya.
2: Di Pulau Kijang, Jalan Sudut Tamrin, Budi Sila, Rudi Sengeti, Agami, Pak Dejarbin, Pak Dejapani. Buat semua-semua lah le, buat sadar lah ya le.
0: Siap mama.
2: Buat alam itu akan pulang hati ya jauh.
0: Iya ma.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak mama Elo. Ya mudah-mudahan capek cegak ma. Ya jangan lupa minum obat yang teratur. Ya maklum lah namanya. Kalau penyakit tuh ya dun sana yo kadang-kadang kan indak kita minta ya pulangnya lamo. Nah itulah. Tapi memang kita harus menjalani ya sesuai dengan kondisi ya. Jadi memang waktunya mungkin kita diagiasaki ya udah dijalanin tapi tetap barube dan minum minuman air putih ange ya sebanyak-banyaknya supaya tenggorokannya lebih nyaman lagi. Assalamualaikum ajamani. Waalaikumsalam dari Arifin Murni. Salam buat kasadonyo lagunyo rokok tabali bareh tak utang. Ya buat ajamani terima kasih banyak. Assalamualaikum ajamani. Waalaikumsalam dari Uda Alimin hadir. Yo kirim salam saja buat kasadonyo lagunyo lapiak buruak pondok tuo buat ajamani. Salam itu guys.

Assalamualaikum Haji Wani, waalaikumsalam darinya Uni Saida Gado-Gado Jambi Seberang Olak Kemang hadir, terima kasih banyak. Darinya Aba Waisal Samplangan Gianyar Bali hadir, terima kasih banyak. Assalamualaikum Haji Wani, waalaikumsalam darinya Uda Agung SPDI, lagunya Basayang Tapi Babagi. Kirim salam saja buat kasadonyo, terima kasih banyak. Assalamualaikum Haji Mani, waalaikumsalam darinya Bunda Yeni Mitra hadir Talang Banjar ya, salam taraga buat sanak sadonyo, lagunya Sayang Talabiah dan buat anak RT 5 Baleh, salam kompak selalu buat Haji Mani, salam tugas, terima kasih banyak Bunda Yeni Mitra. Oke ladun sana, nan ado di rumah, nan ado di tampek karajo, kita badendang dulu jo lagu-lagu menang ya, tetap dangakan taruh Radio Manggis 96 FM.

0: with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles, sahabat sejati.
2: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin.

0: toko obat terdekat di kota Anda.
1: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
2: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
1: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
2: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
1: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
2: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: pilek bingung, sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
2: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum Ultra Flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang.
3: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
5: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
6: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya, cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
7: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam agama.

0: Rilus Drop. Agar Rilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: tepat di pukul 3 sore. Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.
1: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367.
2: Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikut

Sesibuk apapun kita saat ini, marilah sejenak kita luangkan waktu untuk kembali menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim.

0: Minum Zesmak dulu, biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
1: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan Madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi. Atau hubungi 0812 740 130.

0: penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

Masih di Minang Badendang. Terima kasih banyak dun sana masih taruh mandangakan Radio Manggis ya. Hendak terasa lah hampir jam setengah ampe ya. Berarti kita tinggal setengah jam lagi menghibur dun sana jo lagu-lagu Minang di Radio Manggis. Dan buat dun sana nan dari tadi alah mandangakan Radio Manggis. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan terhibur jo lagu-lagu Minang nan ambo putakan dari jam 1 siang sampai jam ampe sore yo. Bue nan ado di rumah selamai istirahat, bue nan bakarajo tetap semangat taruh yo untuk menjaga kesehatan di kondisi musim kemarau dan kabut asap nan kita rasakan. Jangan lupa pakai masker dun sana dimanapun barado, terutama nan ado di luar ruangan yo, apalagi nan memang karajonyo lebih banyak di luar ruangan ya, untuk selalu menggunakan masker karena kondisi udara nan kita hirup itu bercampur jo abu-abu bakaran ya dari kebakaran.

Buang mandangakan Radio Manggis, selamat sore. Ya, mudah-mudahan sehat-sehat kasadonyo. Dan yang mandangakan via streaming di manapun di sana berado, terima kasih banyak. Ya, mudah-mudahan bisa menghibur ya di akhir pekan ya di Sabtu malam Minggu. Wah, mantap ya. Yang akan menikmati malam Minggu

0: Bunda.
1: Assalamualaikum, apa kabar Rajaman?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ambo sehat. Bunda Hajah Sumarno, ba akabanyo?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Berkat doa kawan-kawan semua.
0: Amin.
1: Iya, sudah berapa hari tidak bisa masuk, capek tangannya Mas Ali.
0: Iya, maklumlah Bunda, kadang mungkin bisa masuk telepon, kadang mungkin agak susah ya masuk telepon.

Assalamualaikum ajomani, waalaikumsalam. Dari Uni Nilam Sari hadir lagunya Alek Saminggu. Yo salam buat kasadonya saja. Tadi mau kasih banyak Uni Nilam. Assalamualaikum ajomani, waalaikumsalam. Dari nyo Waklogs di PT MUB. Salam kasadonya buat fans Manggis, lagunya Gas Yang Tangkurak yo. Buat ajomani salam itu gas.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
2: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Selamat sore dun sana indak terasa lah di penghujung Minang Badendang ya. Terima kasih banyak nan ala bagabuang di Minang Badendang di Radio Manggi. Semoga lagu-lagunya bisa menghibur dun sana di aktivitasnya ataupun nan sadang ado di rumah ya. Dan Ajemani mohon maaf kalau ada salah-salah kata nan kurang berkenan di hati. Nan kete indak basabui namo nan gadang indak baimbau gala. Yang pastinya dengarkan tarikh Radio Manggis di Minang Badendang yang hadir di setiap hari Sabtu dari jam 1 sampai jam ampe sore. Terima kasih banyak dun sana, salam sehat, basamo keluarga tercinta nan ado di rumah, salamai menyambui malam minggu ya, buat nan ado rencana mungkin bermalam mingguan, ya nan ado di rumah malam mingguan, dengarkan Radio Manggis ya, masih banyak program yang akan hadir menemani dun sana di malam minggu, basamo keluarga. Ajemani pamit undur diri, masih ada lagu Minang nan ambo putakan beko sampai jam ampe sore, tapi Ajemani pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Tepat di pukul 4 sore, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

0: pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor satu.
1: Radio Manggis.
2: 96 FM.
3: Radio Manggis.
2: Yang pertama

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke

Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT 3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
2: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
3: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
2: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
3: Wah, kalau begitu, saya maulah Hino-nya satu unit.
2: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
3: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741 3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747 3217 45 atau WA Center Kota Jambi 0821 8451 5559. Muaro Bungo di 0822 8494 5349.
2: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami.

0: molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
1: Produk MariPro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.
2: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
3: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
2: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
3: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
4: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum Ultra Flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu. Cepat hilang.
5: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
7: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu, ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
2: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum ultra flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-begal, minum ultra flu. Cepat

0: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: FM.
1: Radio Manggis.
2: Manggis Radio.
3: Manggis Radio.
4: 96 FM
1: Radio Manggis.
4: Yang pertama

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Subuh ini Allah taala masih memberikan izin kepada kita dengan nikmat hidup dan sehat, kita masih dapat bertatap muka di tempat yang baik, dalam suasana yang baik, dalam majlis yang baik, mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Selawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, hadis yang kita kaji subuh ini disebutkan dalam kitab Sunan At-Tirmizi, disebutkan juga dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal, diriwayatkan dari sahabat Nabi Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, apa kata Rasulullah? Yatsba'ul mayyita salasu, yang mengikuti mayat, yang mengiringi mayat itu salasu, ada tiga, baik dia kaya maupun miskin, penguasa maupun rakyat jelata, orang yang terhormat ataupun tidak terpandang, maka tak ada beda sejak zaman dulu sampai sekarang. Yatsba'ul mayyita, yang mengiringi mayat itu salasun, tiga saja, tak lebih tak kurang, kata Nabi. Fayarji usnani wa yabqa wahidun, yang dua pulang ke rumah, wa yabqa, yang kekal tinggal bersama dia, wahidun, satu saja. Lalu apa yang ikut itu, kata Nabi? Yatsba'uhu, yang mengikutinya, maluhu wa ahluhu wa amaluhu. Maluhu, hartanya. Ahluhu, keluarganya. Wa amaluhu, amalnya. Yarji usnani, yang pulang ke rumah, balik ke tempat asalnya lagi, dua. Maluhu wa ahluhu, harta dan keluarga. Lalu yang tetap tinggal bersama dia di dalam, wa yabqa wahidun, yang tinggal cuma satu, wa amal. Bapak dan ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa disebutkan Nabi dalam hadis ini harta ikut mengiringi? Karena prosesi kematian pada zaman jahiliyah, dan sampailah saat ini tradisi kita lihat sebagian bangsa Indonesia yang belum menganut agama Islam, kematian itu bagian dari perayaan. Maka harta benda itu pun diiringkan bersama jenazah. Bahkan ada pula semua harta miliknya, termasuk hewan-hewan ternak, termasuklah emas simpanan, ikut diiringkan sekali bersama. Mengapa demikian? Karena proses pemakaman dianggap bagian dari pertunjukan, bahkan di sebagian daerah dijadikan pula sebagai objek wisata, bahkan dijadikan sebagai income pendapatan daerah untuk memperlihatkan seni budaya masyarakat tertentu lewat prosesi kematian. Karena kematian bagian dari cipta karya karsa manusia untuk memperlihatkan sesuatu, termasuk di dalamnya kematian. Apakah itu terjadi pada masyarakat jahiliyah? Ya. Makanya dalam sebuah hadis disebutkan, innal mayyita la yu'adzabu bibuka'i ahlihi. Seorang mayat, sesosok mayat akan diazab dengan tangisan keluarganya. Dilihat ayat ini kontradiktif, tak sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, ayat Quran menyebutkan, wala taziru waziratun wizra ukhra. Orang tidak memikul beban dosa orang lain. Mengapa keluarga yang menangis kok jenazah yang disiksa? Innal mayyita la yu'adzabu bibuka'i ahlihi. Mayat disiksa karena tangisan keluarganya. Ini dikaji dalam masa ilmu mukhtalaful hadis, kontradiktif
memahami hadis. Mengapa mayat disiksa disebabkan keluarganya yang menangisinya? Maka orang yang memahami hadis ini secara dibaca secara teks tak menemukan jawaban. Tapi yang mengetahui tradisi bangsa Arab jahiliyah dulu, maka dia menemukan jawabannya. Yang dimaksud dengan menangisi jenazah, bukanlah jenazah itu terbujur lalu kita menangis dia kena azab. Tidak, karena Nabi pun menangis ketika anaknya meninggal dunia. Ketika sahabat bertanya, mengapa engkau menangis ya Rasulullah? Nabi mengatakan, ini tetesan air mata kasih sayang, ungkapan seorang ayah terhadap anaknya. Dan ketika Nabi SAW memangku jenazah Utsman bin Maz'un, Nabi pun menangis, bahkan tetesan air mata Nabi sampai jatuh ke jenggotnya dan jatuh menetes ke pipi Utsman bin Maz'un. Ini menunjukkan tangis Nabi, air matanya banyak, bukan hanya sekedar menangis. Lalu mengapa tangisan tadi disebutkan menyiksa jenazah? Karena makna tangisan di situ, si jenazah itu sebelum matinya berwasiat, berpesan, nanti kalau saya mati, kumpulkan satu grup orang menangis, nanti khusus untuk menangisi saya. Apakah ada itu pada zaman jahiliyah? Ya, memang dibuatkan grup sekelompok orang menangis. Makin banyak yang menangis, makin banyak yang meratap dan meraung, berarti status sosialnya makin tinggi. Dan itu ada sebagian masyarakat kita yang masih meyakini itu. Bagaimana model menangisnya? Kalau menangis biasa, bukaun menangis. Tapi dia lebih daripada sekedar menangis. Disebut sebagai niyahah, ratapan. Makanya kata Nabi SAW, laisa minna man darabal hudud wa syaqqal juyub. Bukan termasuk golongan umatku orang yang memukul-mukul pipi dan merobek-robek kantong. Apa maknanya? Begitulah bentuk ratapan mereka dulu. Pipi dipukul sekeras-kerasnya, kemudian baju itu dirobek sebagai ungkapan duka cita yang mendalam. Makin banyak yang mukul pipi dan merobek baju, makin kuat raungan dan tangisannya, maka semakin tinggi derajat status sosial seorang hamba di mata Tuhan, menurut keyakinan mereka pada zaman itu. Bapak dan ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ini seremonial acara yang mengiringi kematian. Maka disebutkan Nabi, maluhu, hartanya, digiring hartanya ikut ke tempat pemakaman. Wa ahluhu, keluarganya ikut meraung, beramai bersama-sama. Apakah diajarkan dalam Islam? Dalam Islam keluarga ikut mengiringi. Bahkan tidak keluarga, kita yang tak punya kaitan apa-apa ikut juga mengiring. Mengapa kita ikut mengiring? Dalam hadis sahih Bukhari disebutkan Nabi, man syahidal janazata, siapa yang mempersaksikan, ikut menyaksikan jenazah, hatta tusalla alaiha, sampai disolatkan, falahu qiratun, dia dapat pahala satu qirat. Wa man syahidal janazata, siapa yang mempersaksikan, ikut mengiringi prosesi jenazah, hatta tudfan, sampai dikuburkan ke liang lahat, falahu qiratani, dia dapat dua qirat. Kalau hanya ikut sampai solat jenazah, satu qirat. Kalau sampai ikut pemakaman, dua qirat. Nabi ditanya, ya Rasulullah, wa mal qiratani, apa yang dimaksud dengan dua qirat itu? Dijawab Nabi, mithlul jabalainil azimaini, seperti dua perbukitan yang besar, seperti bukit Uhud yang besar. Begitulah balasan, perumpamaan balasan yang diberikan Allah Ta'ala kepada orang yang menghadiri jenazah. Bahkan di antara enam hak saudara kita Muslim, ketika dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, terjalin koneksi sesama hamba Allah yang beriman, sesama hamba Allah yang Muslim mengikut syariat Muhammad. Sebelumnya kita tak ada hubungan apa-apa, tapi ketika dia bersyahadat, kita bersyahadat, ada satu hak dan kewajiban. Apa itu? Idza mata, kalau dia mati, fattabi'hu, iringi jenazahnya. Tapi bukan mengiringi jenazah seperti seremonial yang dilakukan oleh orang kafir. Bapak dan ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ketika Nabi tegak di tepi jalan, lalu kemudian Nabi mengucapkan wajabat, lalu tak berlama berselang Nabi pun mengucapkan wajabat. Wajabat diambil dari

kata wajaba, artinya wajib. Ketika lewat jenazah satu, Nabi katakan wajabat. Lalu lewat yang satu lagi, Nabi katakan wajabat. Pada saat yang pertama, para sahabat yang berada di sekitar jalan melang mempersaksikan jenazah itu, memuji-muji, ini orang waktu hidupnya baik, ucapannya santun, dermawan, banyak infak zakat dan sedekahnya, amalnya saleh. Maka saat itu kata Nabi, wajabat lahul jannah, dia wajib masuk syurga. Tapi ketika yang lewat itu tidak baik, orang mengatakan tak baik, mempersaksikan yang tak baik, Nabi mengatakan wajabat lahul nar, wajib dia masuk neraka. Ini dalil boleh mempersaksikan kebaikan. Lalu Nabi mengatakan, antum syuhada'ullah alal ar, kamu orang-orang beriman adalah para saksi Allah yang ada di atas muka bumi. Inilah dalil boleh mempersaksikan jenazah, mengatakan jenazah itu baik. Tapi kalau kita lihat praktek zaman Nabi dan zaman sekarang, jauh berbeda. Zaman Nabi dulu, orang memuji orang yang baik, lalu Nabi mengatakan wajabat lahul jannah, dia wajib masuk surga. Kalau kita sekarang, tidak orang memuji, tapi terpaksa untuk memuji. Baikkah jenazah ini? Baik. Kalau tadi ucapkan baik, malu. Yang lain sudah mengatakan baik, mengapa kita tidak mempersaksikan yang baik? Jadi dalilnya ada dalam hadis Nabi, tapi prakteknya tak sama seperti yang dilaksanakan orang sekarang. Bapak dan ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mengapa kesaksian orang beriman diterima Allah, bahkan dibenarkan Rasulullah? Karena orang beriman tak mungkin lain di mulut, lain di hati. Tidak mungkin orang yang tak baik dia katakan baik. Kalau ada yang berani mengatakan baikkah jenazah ini, padahal orangnya jahat, tidak benar, lalu dikatakan baik, ancamannya tak tanggung-tanggung. Innal munafiqina fid darkil asfali minannar. Bapak dan ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jadi jelaslah bahwa mengiringi jenazah ada dalilnya dalam Islam, bahkan merupakan hak dan kewajiban. Iza mata, kalau mati saudaramu, fattabi'hu, iringi jenazahnya. Mempersaksikan jenazah sampai salat, tapi ada yang mampu sampai menanam, maka ada pembagian sampai-sampai disebutkan memperoleh qiratani, dua qirat. Akan tetapi mustilah jauh dari praktek-praktek kemusyrikan yang dilakukan orang zaman dulu, penuh dengan ratapan tangisan, dan ada pula unsur mempertunjukkan kekayaan status sosial di tengah orang banyak. Itu yang disindir Allah Ta'ala dalam Quran. Apa kata Allah? Alhaakumut takasur, kamu dilalaikan oleh takasur. Takasur diambil dari kata kasir, banyak. Takasur, sombong, merasa banyak. Takasur, banyak harta, banyak keluarga, banyak jabatan, banyak semuanya. Kamu dilalaikan oleh takasur, berbangga-bangga, saling menyombongkan diri. Sampai kapan? Kapan limit titik batas waktu orang sombong menyombong itu? Hatta zurtumul maqabir, sampai di liang kubur pun tetap juga sombong menyombong. Sampai mau dimasukkan ke liang lahat, tetap juga orang musyrik dulu sombong menyombongkan diri. Hai kamu fulan bin fulan yang waktu perangnya tak pernah kalah. Hai kamu fulan bin fulan yang orangnya kaya raya. Hai kamu fulan bin fulan keturunan darah biru dari para nabi dan rasul. Begitulah mereka zaman dulu. Maka disindir Allah, hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk kubur pun kamu tetap juga sombong menyombong, merasa diri lebih dari orang lain. Betapa kematian tak memutuskan kesombongan. Orangnya sudah mati, tapi tetap juga berpesan wasiat, nanti kalau saya mati, buatkan grup tangis menangis yang paling hebat, untuk menunjukkan sayalah yang paling hebat di antara para jenazah yang sudah mati menghadap Tuhan. Bapak dan ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, lalu bagaimana dengan tradisi Islam mengiringi jenazah? Apa yang ingin diambil? Satu untuk keluarga yang meninggal, satu untuk jenazah yang sudah meninggal, satu lagi untuk orang yang mengiringi jenazah. Tidak untuk menunjukkan kekuatan, kekuasaan, harkat, martabat diri, tapi ada tiga yang diambil. Satu untuk keluarga yang meninggal. Orang yang meninggal dunia, maka dia merasa amat sangat kesedihan, ditimpa musibah yang sangat besar. Karena kematian bagi sebagian orang adalah perpisahan yang kekal awadi, tapi orang beriman tak merasa itu perpisahan, itu hanya dia duluan. Maka kita ungkapkan,
Wa nahnu insya'allahu bikum lahiqun. Kami insya'Allah menyusul kamu. Hanya beda waktu saja. Kamu duluan, kami belakangan. Begitu pemahaman orang Islam tentang kematian. Tapi bagi orang yang belum cukup imannya, terbatas ilmunya, dia menganggap kematian ini paling dahsyat. Maka kita tak heran kalau ada orang yang sampai hilang ingatan, bahkan sakit dan lain sebagainya disebabkan oleh kematian. Tapi ketika datang keluarga sahabat handai tolan mengunjungi, menghibur, maka saat itu beban yang berat itu pun terasa ringan. Dan dalam Islam pula diungkapkan rasa merasakan perasaan orang lain adalah salah satu bukti dari wujud keimanan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum, kamu belum beriman, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sampai dapat merasakan satu perasaan. Maka kita diajarkan untuk ikut susah melihat kesusahan orang lain dalam ungkapan takziah, ikut senang bersama kesenangan orang lain dalam ungkapan tahniah. Ketika ada yang meninggal dunia, maka ikut merasakan susah. Ketika orang ramai datang, maka beban yang berat itu pun terasa ringan untuk keluarganya. Lalu bagaimana pula dengan untuk yang mengalami kematian? Ada doa dan rahmat dari kedatangan orang banyak. Maka disyariatkan solat jenazah. Apa isi dalam solat jenazah itu? Tak lain tak bukan adalah doa. Allahumma afir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Allahumma afir lahu, ya Allah ampuni dia. Warhamhu, curahkan rahmatmu untuk dia. Wa'afihi, maafkan dia. Wa'afu anhu, berikan kebaikan untuk dia. Wa'akrim nuzulahu, muliakan tempat masuk liang lahatnya. Wa wasi' madkhalahu, lapangkan tempatnya. Jangan sampai dia dijepit oleh bumi yang akan mengekangnya sebagai azab. Wa'asilhu bil ma'i wasalji wal barat, mandikan dia dengan air yang sejuk, yang dingin, yang menenangkan. Wa naqqihi minal khataya, sucikan dia dari segala macam silap salah dan dosa. Kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas, sebagaimana kain putih yang dibersihkan dari segala macam noda dan dosa. Allahumma bedilhu daran khairan min darihi, gantikan tempat tinggal yang lebih baik daripada tempat sebelumnya. Wa ahlan khairan min ahlihi, keluarga yang lebih baik daripada keluarga sebelumnya. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu, ya Allah jangan engkau haramkan kami untuk mendapatkan balasan. Wa la taftinna ba'dahu, jangan kau azab kami setelah kepergiannya. Waghfir lana wa lahu, ampuni kami dan dia. Wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan iman. Tentulah dia mendapatkan curahan doa dari orang-orang yang beriman yang mendoakannya. Tak hanya setelah dia di salat, tak hanya saat dia di salat jenazahkan, tapi bahkan setelah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah dimakamkan, selesai prosesi pemakaman, hadis disebutkan dalam Sunan Abi Dawud, apa kata Nabi? Salu lahut tasbih, mohonkanlah kepada Allah supaya dia mendapatkan tasbih. Tasbih maknanya penetapan, ketetapan saat menjawab pertanyaan malaikat. Nabi mengatakan salu lahut tasbih, berdoalah kamu kepada Allah supaya dia dapat tasbih. Kita selalu memohonkan untuk diri kita, sabbit qalbi, itu makna tasbih. Kokohkan, kuatkan aku untuk mendapatkan jawaban-jawaban ini ya Allah untuk diri kita. Tapi kita jarang mendoakan orang lain. Nabi menyuruh setelah makam, selesai prosesi pemakaman, sebelum kembali, Nabi mengatakan dalam surat, dalam Sunan Abi Dawud, hadis Sunan Abi Dawud, riwayat Sunan Abi Dawud, salu lahut tasbit, mohonkan tasbit untuk dia yang sudah dimakamkan. Supaya apa? Innahul an yus'al, karena dia akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh para malaikat yang ditugaskan atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bapak dan ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ada manfaat untuk orang keluarganya, ada manfaat untuk jenazahnya. Lalu apa pula manfaat bagi orang yang menyaksikan dari mulai prosesi salat sampai pada pemakaman? Maka ada pelajaran untuk orang yang masih hidup. Di situ dia mengambil pelajaran bahwa di antara tiga yang menyibukkan dia selama ini, maluhu hartanya, ahluhu keluarganya, wa amaluhu amalnya. Kalau dipersentasekan, tidak semua manusia dapat membagi 30 30 30.
Justru di antara yang tiga ini, maduhu, dalam harta inilah banyak habis waktu terbuang. Ahluhu, keluarga inilah yang paling banyak menghabiskan. Sementara untuk wa'amaluhu, inilah porsi yang paling sedikit. Tapi ketika menyaksikan prosesi pemakaman yang disuruh kita melaksanakannya, dianjurkan bahkan dikatakan mendapat dua qirat, Nabi menegaskan yang tinggal kekal bersama di dalam hanya tinggal satu, wa amaluhu amal. Sedangkan maduhu wa ahluhu, keluarga dan harta, itu akan kembali pulang ke tempatnya dan dia bukan milik kita. Bapak dan ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, nasihat yang disampaikan oleh para ustaz, alim ulama, cerdik pandai, buya dan kiai kita hanya dapat menembus telinga, masuk ke dalam pikiran dan hati manusia. Tapi ada nasihat yang lebih kuat daripada ungkapan kata-kata. Apa itu? Nasihat yang masuk lewat mata, langsung melihat, menyaksikan bagaimana jenazah terbujur kaku, bagaimana dia memakai pakaian kebesaran dulu, lepas tanggal semuanya, dan dimasukkan ke liang lahat yang sempit itu, lalu ditutup, dirapatkan, lalu kemudian ditimbun dengan tanah. Saat itu ada perasaan yang tak dapat dirasakan oleh orang lain, yang menyaksikan saja yang dapat merasakan itu. Oleh sebab itu, tak sedikit orang-orang yang sebelumnya belum tersentuh hidayah, tak masuk pengajian ke telinganya, tak masuk nasihat orang lain karena keangkuhan dan kesombongannya, merasa ini orang tak layak menasihati saya lebih berilmu, saya lebih hebat dan lebih segalanya. Tapi ketika melihat langsung dengan mata kepala, maka ada nasihat yang dapat masuk ke dalam hati dan pikiran. Maka kita pun dianjurkan, andai kita sudah, maka kita perlu membawa orang lain. Ini bagian dari tawasau bilhaq, tawasau bisab, membawa orang lain mengiringi jenazah, melihat prosesi pemakaman. Maka itu pun bagian dari amar ma'ruf nahi munkar. Bapak dan ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi hadis yang kita kaji subuh ini tak pula dapat dipahami secara tekstual. Kalau dipahami secara teks, maluhu, ahluhu, wa amaluhu. Mal, harta tinggal. Ahluhu, keluarga tinggal. Lalu yang tetap dibawa, amaluhu, amal. Maka orang yang memahami hadis ini secara tekstual, dia akan beramal tanpa memperdulikan yang dua. Akhirnya dia menganggap amal itu sholat, puasa. Maka akhirnya dia akan puasa sunat terus dan sholat sunat terus tanpa memperdulikan harta dan tidak memperdulikan keluarga. Padahal kita perlu melihat hadis lain. Hadis lain menunjukkan bahwa amal itu dua ini pun bisa berubah menjadi amal. Yang pertama, maluhu, harta. Dalam Islam, harta bisa berubah menjadi amal ketika harta itu dalam bentuk zakat, infak, sedekah, wakaf. Maka dia akan tetap mengalir. Maka dalam hadis lain dinyatakan,

meninggal dunia. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, bersilaturahim tak dapat lagi dilanjutkan setelah meninggal dunia. Tapi ketika ada harta yang diinfak, zakat, sedekahkan, maka dia tetap mengalir. Maka kalau disebut kata wa amaluhu amal, berarti tidak menafikan harta. Harta dapat berubah menjadi amal, tapi harta juga dapat tinggal tak ikut menjadi amal, tergantung kita masing-masing memanfaatkannya. Dan yang kedua, ahluhu, keluarga. Apakah keluarga itu dapat juga berubah menjadi amal? Ya, karena Nabi mengatakan ada keluarga yang tetap mengalir amalnya. Waladun salihun yad'u lahu, anak salih yang mendoakan, maka dia pun tetap juga, tapi tentulah dengan syarat yang ketat. Apa syaratnya? Nabi tak menyebutkan waladun, tapi ada kata salihun yad'u lahu. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini pun juga tak dapat dipahami bahwa setelah orang meninggal kita tak lagi mendoakan, karena dikatakan sudah inqata'a, putus. Karena makna yang putus di sana adalah amaluhu, amalnya. Hu di situ kata dhamir pada kata hu, amaluhu, menunjukkan amal orang yang sudah meninggal dunia. Artinya amal dia yang dulu putus tak bersambung lagi, kecuali yang tiga saja. Akan tetapi amal orang lain untuk dia itu tidak putus. Kalaulah amal orang lain untuk dia putus, mengapa Nabi melaksanakan salat raib ketika Raja Najasyi meninggal dunia? Kalaulah amal orang lain putus, mengapa Nabi mengajarkan fallahu ahaqqu an yuqda?

sampai, mengapa Nabi membenarkan badal haji? Seandainya amal orang lain tak sampai, mengapa Nabi membolehkan ketika ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ummi matat, ibu saya meninggal, apa atas sadaqu anha, bolehkah saya bersedekah untuk dia? Kata Nabi, tasadaq.

0: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Radio Manggis mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.
2: Mutiara Hadis.

Imam Ahmad dan At-Tirmizi meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza ra'aitumur rajul ya'tadul masajid fashhadu alaihi bil iman." Jika kamu melihat orang rajin mendatangi masjid, maka persaksikanlah ia sebagai orang yang beriman.

Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi.

0: kita, mm-hmm. jangan berputus asa, mm-hmm. tidak terjadi lonjakan kadar gula. Serahkan aja semua padanya, mudah-mudahan kita dapat mukjizat. Kalau kita tetap menyarankan untuk mengkonsumsi jamu tetes Maripro, mm-hmm. karena mm-hmm. alhamdulillah lebih dari jamu tetes biasa.
1: Masih banyak dari kita yang sepele tentang masalah kesehatan. Tidak berusaha mencegah, malah seperti menunggu kesehatan bertambah parah. Ketika sudah sakit, apapun yang kita cari selama ini akan terasa sia-sia jika kesehatan tidak menjadi prioritas utama. Dan dengan 5 tetes 3 kali sehari Maripro mampu memaksimalkan kesehatan Anda dengan berbagai bahan herbal alami yang terkenal.

0: hadir kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Buya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Lo dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lo kasih permen. Terus lo kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, biar rileks komunikasinya, gitu.

0: candy with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu.

Tepat di pukul 7 malam, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

0: Radio Manggis.
1: 96 FM
2: Radio Manggis.
1: Yang pertama dan

0: Semua tentang Jambi.
1: Semua tentang Jambi.
2: Ketek adalah nama transportasi sungai yang berasal dari Jambi, khususnya wilayah seberang kota Jambi. Ketek biasanya digunakan oleh warga yang ingin menyeberang dari daerah seberang kota menuju ke kota Jambi ataupun sebaliknya. Jenis transportasi ini telah ada turun-temurun dan menjadi mata pencaharian bagi sebagian warga yang tinggal di daerah tepian Sungai Batanghari. Keberadaan ketek ini perlu dilestarikan dan didukung, karena selain menjadi ciri khas daerah,

Sudut Sejam Biraya. Kalau semua sudah dengar Radio Manggis, ngapain dengerin yang lain? Karena Radio Manggis memang paling mantul goyangannya ya. Mantap betul. Dari pagi, siang, sore sampai malam hari ini masih terus menggoyang Anda, Soy Manggis ya. Masih disiarkan langsung dari kawasan Jalan Dr. Rejiman nomor 201 Kampung Manggis, Kota Jambi. Selamat malam semuanya. Terutama pendengar-pendengar setia Radio Manggis 96 FM, gimana kabarnya di hari ini? Saya Manggis ya, khususnya malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua tetap diberikan kesehatan, saya Manggis ya, tetap dijaga ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di tengah kondisi udara Kota Jambi yang masih belum membaik ya, masih fluktuatif banget, saya Manggis ya, di penghujung minggu kemarin itu udah mulai inilah, saya Manggis ya, angka indeks kualitas udara tuh udah mulai membaik gitu, udah mulai aman. Tapi masuk ke hari Senin itu waduh, kayaknya malah nambah parah, saya Manggis. Nggak tahu nih, ini kan akhir minggu lagi, hari Senin gimana, apakah akan membaik atau malah jadi parah juga, saya Manggis ya. Yang jelas hari ini saya Manggis kalau kita cek indeks standar pencemaran udara masih di angka 190-an ya. Sore hari ini saya cek di salah satu aplikasi gitu, saya Manggis ya. Jadi masih berbahaya untuk kesehatan ya. Baiklah, saya Manggis, Center Kota Jambi. Mudah-mudahan semuanya masih fokus ya dengan apapun rencana terbaik yang akan dilaksanakan minggu ini, saya Manggis ya. Dan semuanya juga tetap menjaga kesehatan dengan memakai masker ketika keluar ruangan. Dan kalau tidak ada sesuatu hal yang penting, lebih baik ya di rumah saja, saya Manggis ya. Baiklah, malam hari ini menemani Anda bermalam minggu. Kembali dari Radio Manggis 96 FM Jambi, ada Semuri yang hadir menemani Anda sampai nanti jam 9 malam ya. Kita bakal terima-terima telepon di sini di 0741241287. Ataupun buat saya Manggis yang udah buka-buka scroll Facebook ya, Anda bisa komen langsung di Facebook kita di Manggis Pasti Full. Tentu saja di program Pesan Mami, Pesan Malam Minggu.

0: 96.6 FM Radio Manggis.
1: Yang pertama dan satu-satunya radio dangdut di Kota Jambi.
2: Radio Manggis.
0: Dari kawasan Jalan Dr. Hajiman nomor 201 Kampung Manggis, Jambi. Inilah Radio Manggis.

dikabulkan doa salah seorang di antara kamu selama ia tidak terburu-buru. Ia mengatakan, "Aku sudah berdoa, namun tidak dikabulkan bagiku."

0: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect, armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
3: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
2: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
3: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
4: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum Ultra Flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang.
5: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
7: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

FM Radio Manggis, barometer musik dangdut se-Jambi Raya. Kalau semua sudah dengar Radio Manggis, ngapain dengerin yang lain? Karena Radio Manggis memang paling mantap goyangannya ya. Kita tinggalkan saja duka dalam cinta ya, dari Maggie Z. Tadi saya mau puterin dari Mansur S, tapi ternyata itu yang minus one-nya, nggak ada suara alias karaoke-nya. Salah lihat gue ya. Nggak ada yang versi ininya yang nggak karaoke-nya, duka dalam cinta. Nggak tahu lagunya sama apa kagak ya. Itu lagunya itu duka dalam cinta di request sama Lastri ya. Nggak tahu duka dalam cinta yang ini apa enggak ya. Assalamualaikum katanya pesan mami. Waalaikumsalam. Request lagunya Duka Dalam Cinta dari Mansur S. Nah yang adanya, yang ada ininya dari Maggie Z, saya puterin ya. Atau Rindu Serindu-Rindunya. Salamnya buat Bude Sila, Sarina, sama Bapak Mambo, Abdullah, Mang Ajum, Ahmad Ramlan. Ya terima kasih untuk Lastri-Lastri yang udah bergabung bersama kita di malam hari ini lewat Facebook ya, di Manggis Pasiful. Jadi buat saya Manggis yang mau ikutan gabung di Facebook, silakan aja komen di status terbaru kita ya, saya Manggis ya, di postingan terbaru kita maksudnya. Silakan aja mau request lagu apa boleh ya, sampai nanti di jam 9 saya layanin ya. Oke. Oke, langsung.

0: selamat malam. Waalaikumsalam Budi Sila.
1: Ya, gimana kabar Mas?
0: Kabar baik, alhamdulillah. Gimana, sudah ada hujan turun kah di sana?
1: Tadi ini ada, gerimis aja.
0: Tadi?
1: Iya.
0: Jam berapa?
1: Jam 5.
0: Jam berapa? Jam 5?
1: Iya.
0: Oh, ada ya, gerimis ya di situ ya?
1: Iya, ada geluduk juga sih.
0: Di mana ya hujannya ya?
1: Mungkin dikit-dikit kayak hujannya.
0: Iya, apa jauh gitu kan hujannya kan?
1: Iya.
0: Sehat ya Bude ya?
1: Alhamdulillah sehat Mas. Kemarin

0: hilang suaranya. Kenapa ya menghilang, mendadak menghilang kayak gitu. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam kembali Mas Muri. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kenapa tadi ngilang ya?
1: Kayaknya masih ketinggalan tempat Didi Putra.
0: Gimana?
1: Iya, kemarin kan Jumat sore ngumpul di tempat rumahnya Didi
0: Putra. Oh, rumah Didi Putra.

0: Alhamdulillah,
1: alhamdulillah ya. Kabar baik, sehat.
0: Alhamdulillah. Iya, kemarin kan ke rumah Didi Putra sore.
1: Ngumpul-ngumpul ya.
0: Iya.
1: Oke lah, ngapain aja makan-makan?
0: Makan apa namanya tuh? Biasa risol. Sudah tuh masak apa ya?
1: Oh, masak-masak

0: nanti diputerin ya Mbak ya.
1: Oke, ditunggu selalu lah. Special buat Bu Desi lah ya.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan lelahnya udah terbayar.
0: Lelah.
1: Lelah. Ini katanya apa namanya tuh? Arah simpang tempat Bude tuh diperbaiki marah licin.
0: Oh, gitu.
1: Sampai rumah jam 9 kurang lah malam tadi.
0: Licin karena disiram gitu.
1: Apa dikeruk apa sih? Nggak
0: oh,
1: tahu.
0: Iya.
1: Waktu kemarin lewat kan nggak licinnya, katanya malam tadi licin. Dari sore sih.

0: Tengok sudah nampak Mbak Saidah lah.
1: Okey.
0: Di Facebook.
1: Oh, di Facebook.
0: Iya.
1: Kalau mau lihat aslinya ini dia belok ke seberang
0: kiri.
1: Belok kiri ya, langsung deket itu.
0: Abdul Satu
1: makan itu. Iya, makan apa namanya? Makan

0: Mudah-mudahan ada lulu janda pora.
1: Mudah-mudah.
0: Tadi kuning boleh.
1: Oh iya, iya, iya, iya.
0: Salamnya buat apa tadi Budi Sila. Lajeng apa Ikar Sianti tadi?
1: Ikar Revianti.
0: Oh, Ikar Sianti. Nah, yang belum masuk itu masuk.
1: Oke.
0: Pesan Mami apa minggu kemarin gak ada, malam ku ada.
1: Apa?
0: Pesan Mami malam minggu kemarin gak ada,
1: kan? Malam minggu kemarin tuh gak ada kayaknya.
0: Ah, gak ada, kan? Ah, malam ku ada, aku masuk. Kalau-kalau. Terima kasih
1: lah, Bu. Oke, terima kasih juga.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ada Cik Rusli ya. Ada Haryanto. Assalamualaikum pesan Mami. Selamat malam juga, Mas. Hadir. Rekas lagu dong, Rembulan Bersinar Lagi. Salam untuk semua Sohib Manggis yang lagi dengerin malam hari ini ya. Semoga badan sehat selalu dan bahagia buat Masnya. Semangat dalam siaran sampai selesai. Terima kasih. Halo, selamat malam.
2: Halo.
1: Halo. Malam. Malam juga.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Apa kabar, Timoti?
1: Kabar baik. Gimana, Kak? Katanya kemarin dirawat lagi ya?
2: Iya, tapi udah alhamdulillah udah sehat kok.
1: Kenapa lagi kemarin?
2: Habisnya rendah.
1: Hah? Habis rendah?
2: Iya.
1: Oh. Habis rendah ya, jadi lemes gitu ya.
2: Iya, tapi gak pusing palanya itu pula, Timoti.
1: Berapa hari kemarin dirawat?
2: 4 hari lah.
1: Di rumah sakit?
2: Iya.
1: Oh, iya ya. Itu mendadak-dadak aja ya gitu ya?
2: Iya, nampak pucat aja gitu kan.
1: Iya, iya.
2: Lemas gitu kan. Terus anak kakak suruh ayo mak ke rumah sakit gitu, ketahuan pula. AB-nya 4 dari puskesmas kan.
1: Mau bawa ke puskesmas dulu. Bawa ke puskesmas dulu.
2: Ambil surat
1: rujuk.
2: Pengantar
1: pengantar rujuk.
2: Itu mitra kan.
1: Rumah sakit
2: ketawan
1: mitra.
2: Ketawanya di situ.
1: Oh, ketawanya di situ.
2: Iya, dokter itu bilang ambil darah dulu ya kayak gitu.
1: Iya, iya.
2: Ketawa AB-nya rendah.
1: AB-nya rendah tuh iya lemes biasanya.
2: Iya.
1: Gak ada tenaga, gak ada ya, tenaga
2: waktu itu,
1: gitu.
2: Waktu itu juga, AB-nya rendah juga.
1: Itu nah, kenapa kata dokter apa tuh?
2: Itu kena ini apa ya? Makannya terlalu dijaga loh.
1: Oh.
2: Takut pula nanti kalau makan ini itu tensi naik, iya kan?
1: Oh gitu, jadi serba salah ya.
2: Iya.
1: Malah akhirnya makan tuh jadi dikit gitu kan.
2: Iya.
1: Akhirnya tenaga gak ada gitu.
2: Tapi seharusnya memang harus makan enak-enak kan.
1: Iya.
2: Seperti iya, iya. Sate gitu. Tapi kakak kayak mana ya.
1: Takut.
2: Nanti naik tensi.
1: Iya betul.
2: Iya Allah subhanallah. Ya Allah gak tau lah Timoti lah. Allah lah yang punya kuasa.
1: Itu emang sekarang itu kalau Kak Butet itu kalau makannya porsinya sedikit atau gimana
2: dikit
1: tuh?
2: Sedikit aja.
1: Gak ada tenaga malah Kak.
2: Ya itu gitu. Makannya. Minum juga.
1: Loh.
2: Ya gak ada.
1: Oh, minum manis-manis gak mau kali ya?
2: Boleh, tapi Kak Butet gak mau.
1: Oh.
2: Padahal kan
1: kata orang minum manis tapi ya jangan manis-manis banget buat iya, buat tenaga buahnya. Gitu kan buat tenaga gitu.
2: Iya.
1: Betul
2: itu Timoti. Yang penting jaga kesehatan lah Timoti yang penting.
1: Iya. Kalau gitu kan? kalau kayak gitu tiba-tiba lemas kayak gitu ya jangan sering-sering keluar kemana-mana sendirian naik motor itu.
2: Kerajinanku kumpul-kumpul gak lagi lah.
1: Iya, untung itu di rumah kan, lagi di rumah kondisi kayak gitu.
2: Iya.
1: Kalau buruknya
2: tapi sempat ke pasar loh kemana-mana, tapi gak apa-apa pengajian gitu.
1: Apa kurang tidur juga kali ya?
2: Iya, tidurnya gak ini kali loh, gak apa ya. Gelisah gitu loh.
1: Oh, panas kali cuacanya.
2: Enggak juga Timoti, ya. Ada angin. Ngomong dikit.
1: Iya, iya.
2: Memang itu Timoti apa ya? Ya gitulah penyakit.
1: Iya, iya.

0: gak sih?
1: Tapi alhamdulillah sekarang udah bisa tidur.
0: Iya, soalnya rasanya kakak Butet tuh udah sering kali bolak-balik gitu kan.
1: Iya, betul sih.
0: Masuk rumah sakit, belum 3 bulan udah masuk lagi, iya, gitu kan, udah dirawat lagi.
1: Iya, ya Allah.
0: Kok jadi sering ini dirawat gitu kan?
1: Iya.
0: Iya deh. Mudah-mudahan inilah ya.
1: Amin ya Allah. Maka kita jaga kesehatan ya Timur.
0: Iya, kemarin kita dikasih tahu sama siapa kemarin? Bunda Tasawati kalau enggak salah.
1: Bunda Tasawati ya.
0: Iya, Kak Butet sakit lagi katanya, dirawat
1: iya,
0: lagi.
1: Iya, memang iya. Dia nyariin. Iya. Kemana terus dia telepon.
0: Iya.
1: Lagi sehat gitu. Kakak bilang kayak gitu, istirahat.
0: Iya.
1: Mama Rizka juga nyari.
0: Nyari juga, nyari ke rumah.
1: Bukan telepon radio, kata mereka kan. Biasa, istirahat. Melurusin kaki.
0: Masuk hotel, bilang.
1: Iya, betul.
0: Istirahat di hotel, bilang.
1: Keluar masuk hotel. Astagfirullahaladzim.
0: Okay lah. Lagunya apa?
1: Lagu apa ini, Timothy?
0: Kita lagu dangdut.
1: Tadi yang barusan... itu ya
0: yang barusan tuh Bude Sila.
1: Iya, Bude Sila yang laki-laki tadi.
0: Ini
1: Wak
0: Cik Rusli.
1: Wak Cik Rusli sombong loh.
0: Ya, dia doain Kak Butet juga kemarin. Kak Butet sakit, iya. Ya muri-muri dirawat. Makasih ya. Iya, Rusli katanya
1: juga sehat juga ya.
0: Dia tuh kayaknya sehat terus lah Kak Butet.
1: Cik Rusli sehat terus.
0: Dia sehat terus karena dia
1: panas panas.
0: Dia terbiasa bekerja di sawah.
1: Iya, ngicipi dong padinya. Timoti.
0: Iya.
1: Dia kan mau panen.
0: Iya, cicipin beras sawahnya.
1: Pak Rusli.
0: Iya.
1: Apa ketan hitam terserah.
0: Dia enggak nanam ketan katanya.
1: Oh, enggak nanam ketan.
0: Enggak nanam ketan.
1: Lu canting jadilah Timoti, kita kongsi ya.
0: Iya, lumayan lah tuh. Kalau dikasih itu seneng lah. Mau dua canting, mau tiga canting kan.
1: Bercanda, Pak Rusli. Jangan diapi-api ya.
0: Iya.
1: Timoti, lagunya.
0: Lagunya apa?
1: Lagunya ini aja lah. Apa ya? Jerah bercinta.
0: Jerah itu ya.
1: Bercinta.
0: Oke, nanti saya puterin ya.
1: Itu aja lagunya ya.
0: Oke deh Kak.
1: Makasih ya Timoti.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat saya manggis yang lain juga ya. Saya manggis ya. Di tengah keadaan seperti ini ya, cuaca yang belum membaik ya, udara kita yang kotor, kena polusi, asap, debu dan lain sebagainya. Kayaknya memang harus lebih ini lagi ya, lebih baik lagi dalam menjaga kesehatannya. Cukup istirahat, cukup asupan air putih ya untuk minum ya. Kemudian juga makanan-makanan yang bergizinya jangan lupa saya panggis ya, supaya daya tahan tubuh kita kuat. Kalau nggak cukup juga nggak apa-apa, di ini disertain dengan minum vitamin gitu saya manggis ya, supaya ini ya, imun tubuh kita itu tetap terjaga.

0: Hadir kembali di Kota Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis, saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemah syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.

0: Mari Pro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Mari Pro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
1: Produk Mari Pro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

96 FM Radio Manggis, barometer musik dangdut sejambi raya. Kalau semua sudah dengar Radio Manggis, ngapain dengerin yang lain? Karena Radio Manggis memang paling mantul goyangannya ya, mantap betul. Yang udah jerang, gak mau lagi bercinta, saya Manggis kita tinggalkan saja. Karena udah banyak sekali ininya ya, sakitnya yang dirasa barangkali saya Manggis ya, sehingga ada trauma, sehingga gak mau lagi ya mengenal yang namanya cinta. Itu tadi satu lagu dari Riza Umami, kita hadirkan untuk yang udah request tentunya ya malam hari ini. Baiklah, masih di pesan Mami, pesan malam minggu di Radio Manggis 96 FM Jambi, masih disiarkan langsung dari kawasan Jalan Dr. Hajiman nomor 201 Kampung Manggis, Kota Jambi. Tadi saya barusan lihat status salah satu temen gitu saya Manggis ya, katanya hujan, tapi nggak tahu dia tuh lagi di mana.

0: ya, perkiraan cuaca kalau kita lihat ada potensi hujan hari ini ya, di malam hari juga ada jam 10, jam 11, jam 12 gitu. Mudah-mudahan aja hujan turun ya. Baiklah, 24187 masih kita nantikan. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam.

0: jadi tiap pagi ya subuh tuh bikin tekwannya mau
1: bikin ininya bikin tekwannya ya.
0: Yo.
1: Jadi segar terus ya tiap hari itu ya.
0: Yo, bikin terus.
1: Iya, iya.
0: Kalau disimpan di kulkas tuh kalau dari bekukan lain dia mau dia memang tiap hari lah bikin.
1: Apanya yang lain tuh rasanya gitu. Enggak segar lagi ya.
0: Enggak mau enggak segar lagi
1: deh. Iya, kalau dimasak hari itulah enak, enak.
0: Iya, kalau adonannya kebanyakan sagu lebih parah lagi muri.
1: Lebih parah lagi ya.
0: Iya, dia kalau adonannya kan harus lebih banyak ikan daripada sagu.
1: Ikan mahal gini, Nak.
0: Enggak cuma no gila muri. Kamu siapa kemarin, Ben?
1: Hah?
0: Gak itu
1: ada,
0: itu anak keponakan.
1: Oh iya iya iya. Oke lah, lagunya apa nih bunda?
0: Kemol.
1: Lagu?
0: Kemol.
1: Kemol ya?
0: Iya, tapi gak kemol di rumah baik.
1: Gak usah lah kemol ini lagi bulan tua ini nih.
0: Gak ada bulan tua kok, tanggal tua bulan, bukan bulan tua.
1: Oh iya, tanggal tua.
0: Gak ada bulannya tua, bulannya macam gitu lah terus.
1: Iya iya iya. Tanggal 9 baleh ini ya.
0: 19 gak terasa
1: lah. Lagi lah tanggal 20 ah.
0: Banyak lagi habis bulan September kok ha.
1: Masuk Oktober lagi ya dak.
0: Oktober lagi ber tapi gak ada juga embernya
1: siap-siap. Gak juga iya ember kering ya.
0: Iya ember kering, sumur kering, air sungai kering.
1: Iya dompet kering.
0: Anyok gi. Mungkin salam terima-salam mungkin ya.
1: Oke lah bunda.
0: Salam terima rumah mungkin ya.
1: Ya,
0: terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Tasawati ya di Cempaka Putih. Oke lah, saya manggis di belakang Bunda Wati. Halo, selamat malam. Apa diputus ya. Silakan ya, masih kita nantikan untuk penelpon yang lain. Halo, selamat malam.
2: Malam, San Mami.
1: Dari Bakung.
2: Iya benar.
1: Iya, macam mana kabar malam hari kabar ini?
2: Baik, panas nalah.
1: Oh, tidak ada hujan-hujan rintik-rintik situ.
2: Ini katanya malam kok nak hujan.
1: Iya.
2: Hujan, derah-derah lah hujan.

0: Tuwing nala lah.
1: Apa gawe malam ni Bang Arman?
0: Mau balik.
1: Dari mana?
0: Pak Yasinan, Ong Cukuran.
1: Oh, Ong Cukuran.
0: Yo.
1: Anaknya bercukur.
0: Yo. Cukur sampai sapu Yasinan juga.
1: Yo yo yo.
0: Sapungan.
1: Kenyang lah ya.
0: Yo kenyang.
1: Tinggal tidur we lagi tu.
0: Tahu banyak macam
1: Banyak macam ya.
0: Yo.
1: Alhamdulillah. Mau balik apa dak?
0: Dak.
1: Dak ya.
0: Yo, mau apa? Mau telok ebe.
1: Oh, mau telok ebe ya.
0: Yo.
1: Yo, dapat sekok apa dua?
0: Sekok ya.
1: Sekok ya.
0: Kali dua.

0: maknya baru di malam para bulan balik ini tak wah di minggu malam dia punya mawat tu pai maknya juga punya rita kak buset bang ijar bang tamrin mang ajin tadi cn ya dia apa dia pak kawan mak putra berarti yang mamuk jadi juga ijarnya lah aja hingga bang dani juga maknya awalnya juga ada musim kapal lima juga buatnya putra ETM juga mama Iza buatnya Budi Sila Mbak Solia juga ada lah gue
1: enggak ada bang
0: ada ya
1: enggak ada
0: milikku yang Irwan enggak yang koplo
1: milikku yang Irwan oh kalau milikku ya ada
0: nah itulah ya
1: oke okay.
0: Ayo, terima kasih ya.
1: Yoi, waalaikumsalam. Itu tadi ya Bang Arman. Sudah bergabung bersama kita malam hari ini. Saya panggil ya. Selamat malam juga nih Ratu Mas Cici Raden Anwar. Lagu ini bemas simpang jalan dari Ini Cynthia katanya. Selamat malam, saya panggil pesan mami lagu Bulan Separuh Lilis Karlina atau Kopi Dangdut. Salamnya buat Muria, selamat siaran dari Citra Lestari. Oke, terima kasih.

berikutnya juga ini ya. Oh, ini Bunda Taswati yang tadi udah masuk langsung saya panggil ya di line telepon. Kita dengerin aja lagunya saya panggil ya. Ini dia yang mau ke mall. Udah bosen diajakin ke ini dulu apa namanya? Ke toko-toko biasa gitu ya. Kalau los-los udah bosen jadi pengennya ke mall aja. Oke lah, saya manggis kita dengerin ya. Ini dia Nina Mpo Alpha ke mall.

0: siang Pak, silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
1: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
0: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Re, nih, kopi buat kamu.
3: Aduh, gak dulu deh Bim, perutku lagi gak enak, mual, dada juga rasanya panas banget nih.
4: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
3: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
2: Nih solusinya, sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya, langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.
3: Wah, enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
2: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
5: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
6: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 136.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
2: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum ultra flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum ultra flu. Cepat hilang.
3: Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
5: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
6: Hadir kembali di Kota Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
7: Assalamualaikum, nama saya Elif, saya sudah lama menderita mata katarak. Dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang

sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada syarat kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi,

0: 9 FM Radio Manggis Barometer Musik Dangdut Sejambi Raya. Kalau semua sudah dengerin Radio Manggis, ngapain dengerin yang lain? Karena Radio Manggis memang paling mantul goyangannya ya. Mantap betul. Kita tinggalkan saja saya Manggis ya, Bukit Berbunga dari Fitri Karlina yang baru saja hadir. Saya Manggis ya di 57 menit lewat dari pukul 20 saat ini ya di Radio Manggis 96 FM Jambi. Dan masih ada? Boleh ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam juga.
1: Iya, ini dengan siapa ya?
0: Dengan siapa ini?
1: Kebalik tuh.
0: Suaranya serak-serak basah ya.
1: Iya, ini mau konser lagi nih.
0: Oh alah. Konser sampai jam berapa malam hari ini, Bunda?
1: Kalau malam ini belum tahu, mungkin sampai jam 4.
0: Enggak, sampai jam 4 subuh?
1: Iya.
0: Iya, malam minggu ya.
1: Habis-habis kan tadi udah persiapan tidur dari jam zuhur sampai asar.
0: Segitunya ya.
1: Iya dong, kita kan kalau mau bergadang harus persiapan.
0: Iya.
1: Kalau gak persiapan udah nguap-nguap terus.
0: Iya benar.
1: Telat mungkin telepon tadi lagi makan
0: ini
1: persiapan. Kan kalau mau konser kan ada cemilannya.
0: Iya, harus disiapin cemil-cemilannya ya.
1: Kita enggak lagi ke situ.
0: Iya, enggak ngan

0: tuh malam-malam lapar juga kalau nggak tidur-tidur kepang itu.
1: Lapar apa yang ada di sekat.
0: Oke lah Bunda, mau dengar lagu apa malam ini Bunda?
1: Apa ini lagunya? Malam Minggu ketuk-ketuk pintu itu apa?
0: Tamu Malam Minggu. Oh, Tamu Malam Minggu. Ya.
1: Ya, ini lagi siap-siap.
0: Oke lah Bunda, buat siapa lagunya?
1: Buat Muri aja.
0: Gak buat yang lain.
1: Ya buat semua-semua yang mantengin Radio Manggis lah.
0: Iya.
1: Tapi gak usah disebut satu persatu kan. Nanti di kampung disebut semua.
0: Iya.
1: Yang penting yang lagi dengerin Radio Manggis, pokoknya salam sehat, salam sayang, salam cinta dari Bunda gitu.
0: Iya Bunda.
1: Eh udah mau tutup ya?
0: Iya, kita udah mau, ini sesi terakhir.
1: Ini lagu terakhir ya?
0: Iya.
1: Tapi stay loh, Manggis Bunda ini.
0: Iya. Sampai jam 10 masih ini kok, masih hidup. Biasanya lagu-lagu.
1: Jam 9 udah tutup ya?
0: Iya, untuk teleponnya kita tutup sampai jam 9.
1: Ini kadang Bunda kehilangan. Ini kenapa radio gak hidup? Tahu-tahu udah jam 9.
0: Iya.
1: Oke lah Muri.
0: Oke Bunda, iya.
1: Ya. Kasih Muri, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Itu Bunda Yati Syargawi ya. Halo, selamat malam.
2: Malam Pak Muri.
0: Malam juga. Siapa nih?
2: Bapak Sarpin.
0: Bapak Sarpin. Oh, Pak Sarpin lama enggak kedengeran suaranya.
2: Enggak kebagian.
0: Enggak kebagian ya Pak Sarpin ya.
2: Tadi terakhir ini baru kebagian.
0: Tumben nih malam hari ini bisa masuk kan.
2: Iya.
0: Pak Sarpin di mana?
2: Di Lopak Alai.
0: Di Lopak Alai ya?
2: Iya.
0: Gimana kabarnya di Lopak Alai, banyak asap juga enggak?
2: Wah, samuan.
0: Sami mawon ya.
2: Gitu.
0: Tapi ada kebakaran-kebakaran juga enggak di situ?
2: Kabar-kabarnya jauh-jauh sana yang aduk.
0: Oh, di situ enggak ada ya, dekat-dekat ya.
2: Enggak ada.
0: Enggak lah. Hujan ada di situ pernah?
2: Kemarin.
0: Kemarin?
2: Iya, sudah seminggu lah.
0: Oh, udah semingguan.
2: Iya.
0: Deras enggak?
2: Lumayan lah, tapi ya enggak ada apa. Enggak dapat kan, enggak ada sumber tata hujan.
0: Hujan begitu bentar. Lamo. Iya. Lamo.
2: Lamo lah.
0: Hilang.
2: Si wadai ember dapat lah kira-kira.
0: Saya ember dapat ya.
2: Iya.
0: tapi enggak ngilangin asap juga ya, balik lagi asapnya ya.
2: Iya.
0: Oke lah Pak Sarpin, mau dengar lagu apa Pak Sarpin?
2: Lagu Mobil dan Bensin.
0: Mobil dan Bensin. Iya. Boleh, nanti saya puterin ya.
2: Iya. Bisa salam ya?
0: Boleh, buat siapa?
2: Oh, buat Putra Puluk Ikan, buat Bayani. Buat Pak Sarpani, buat Katino, buat Pak Rumlan, buat Pak Ahmad Basro, buat Ahmad Alam Bajar, buat Pak Kadewo di mana? Peneroan.
0: Peneroan.
2: Iya, Pak Kadewo, Pak Sopo lagi tuh.
0: Sopo lagi.
2: Bingung.
0: Buat semuanya aja lah ya, tadi ya, buat, yang barusan ada Bunda Yati Sargawi yang ya, barusan.
2: Bunda Yati Sargawi.
0: Iya.
2: Puan.
0: Iya. Ada tadi ada Kak Butet juga. Ya,
2: Butet, Bu Sila, Bu Wati.
0: Bu Desila ada juga
2: Bu
0: tadi.
2: Bu Sopi yang di kanu tuh. Alah, semuanya lah ya.
0: Oh iyalah.
2: Bingung.
0: Oke lah Pak Sarpin.
2: Iya, terima kasih ya.
0: Iya, sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam ya, ada Pak Sarpin. Terakhir nih, halo selamat malam.
3: Assalamualaikum pesan Mami.
0: Waalaikumsalam.
3: Hari ini saya nyambung sih.
0: Dari mana nih?
3: Aku disini cucu, cempasir.
0: Bunda ini ya? Bunda Nadia ya?
3: Ya.
0: Halo?
3: Ya, Bang Muri, ya Allah.
0: Oh, Bunda Nadia.
3: Iya, jadi siapa?
0: Kok ini apa namanya terakhir-terakhir ini?
3: Ada nengok cucung tadi sakit.
0: Oh, nengok cucung sakit.
3: Mana baru balik juga kami, baik
0: pun permainan. Gitu toh. Kamu? Iya, alhamdulillah sehat.
3: Alhamdulillah, kabut makin pekat deh kami di seberang.
0: Iyalah, sama baik.
3: Iya.
0: Tak di seberang sana, tak di seberang sini.
3: Kalau gitu minta kabut November deh lah.
0: Kabut November ya.
3: Iya, semoga cepat berlalu lah, janganlah hujan lama-lama.
0: Kabut November. Jauhkan. Wala, kayaknya kabut Novembernya mana nih kabut November? Oh, ada. Ado.
3: Ado dan Mawati.
0: Ado kok, ado.
3: Ya, ada ya tuh baik.
0: Yo wis lah.
3: Salamnya ditunggu ya, semoga bela ya.
0: Iya bunda. Iya.
3: Sudah lari sudah.
0: Iya betul.
3: Oke, Muri, terima kasih banyak waktunya ya.
0: Iya bunda.
3: Assalamualaikum, jadi kesehatan selalu. Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Itu tadi saya panggil siapa nelpon terakhir kita malam hari ini. Ada Bunda Nadia Purnama di Kedemangan. Terima kasih buat semuanya yang udah bergabung ya di 0741241887 dan juga yang sudah pada komen di Facebook kita di Manggis Pasiful. Selamat menikmati malam minggu Anda, saya Manggis ya. Jangan beranjak dulu dari frekuensi 96 FM Radio Manggis, karena deretan lagu-lagu dangdut nih udah saya playlist sampai nanti di jam 10, termasuk tadi beberapa yang udah di request ya. Selamat bermalam minggu ya, selamat berkumpul bersama keluarga ya, menikmati waktu yang berbahagia saya Manggis ya, waktu bahagia Anda sama-sama dengan orang yang Anda cintai. Yang lagi demam, yang lagi gak enak badan, yang lagi sakit, mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan ya. Yang lagi di perjalanan juga, mudah-mudahan selamat sampai ke tujuan masing-masing. Hati-hati aja di jalan saya Manggis ya. Yang lagi nongkrong di luar, jangan lupa pakai maskernya juga ya. Jangan pulang terlalu malam. Oke, dari kawasan Kampung Manggis nomor 201 Kota Jambi, saya Muri undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Dangdut Indonesia. Thank you.

0: Ada mata, Pak.
1: Iya, sudah, Pak. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
0: Syukurlah, Pak, kalau begitu. Tapi selain mengobati glukoma, herbal Karina Mata bisa juga membantu mengobati penyakit mata lainnya, Pak.
2: Apakah Anda termasuk yang mempunyai keluhan penyakit glukoma? Herbal Karina Mata solusinya. Herbal Karina Mata berfungsi untuk menyembuhkan katarak, glukoma, gangguan retina, kelainan kornea, mata kering, mata merah, dan mata gatal yang disebabkan oleh iritasi, alergi, atau infeksi. Herbal Karina Mata, produk terbaru dari Agarilus Series, bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: wajah lo.
1: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
0: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
1: Dasar lo.
2: Permen yang lo kudu bawa, Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles, sahabat.

Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk

0: hadir kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.
3: 96 FM, Radio Manggis. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel.

0: Gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas, Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.

0: Uya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Oh, lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lu kasih permen. Terus lu kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya, gitu.

0: cewek.
1: Dasar lu.
2: Permen yang lu kudu bawa, Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles.
3: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.
6: Cinta sama lagu-lagu dangdut. Makanya kalau udah dengerin Radio Manggis, ngapoin dengerin yang lain? Radio Manggis muantap goyangnya.
7: Mainkan.

0: Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
2: Keluarga Sehat Indonesia, pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau tegetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Manggi semuanya. Di hari ini Minggu 20 September 2026. Bertemu kembali bersama saya DJ Ale di Radio Manggi 96 FM Jambi di kawasan Jalan Dr. Rajiman nomor 201 Kampung Manggis Jambi.

Saya Manggi semuanya, selamat pagi Kota Jambi ya, menemani Anda di hari ini di akhir pekan bersama keluarga, pastinya liburan ya untuk yang lagi liburan, tapi yang sedang beraktivitas tetap semangat luar biasa dimanapun Anda yang pagi hari ini sudah disibukkan dengan segala pekerjaan, baik yang ada di rumah maupun yang sudah berada di tempat aktivitas ya, terutama juga untuk semua pedagang-pedagang yang ada di seluruh pasar tradisional Santro Kota Jambi ya, selamat beraktivitas buat Anda yang lagi mendengarkan Radio Manggis, semoga terhibur di program Minggu Seru, pokoknya joget.

Ya, selamat pagi buat saya Mangki semuanya di suasana hari Minggu pagi yang masih berkabut ya. Minggu berkabut ya kayaknya hari ini ya, bukan hanya hari ini aja, dari kemarin juga. Kondisi Kota Jambi dan sekitarnya masih dilanda kabut asap yang belum sepertinya ada pengurangan, saya manggis ya. Ya mungkin dikarenakan ada titik api lagi yang baru, yang mulai ada kebakaran karhutla lah gitu ya. Karena memang beberapa hari ini ada titik-titik api karhutla baru gitu ya. Jadi mengakibatkan

beberapa kawasan yang terbakar tersebut mungkin sedang dalam tahap pendinginan juga. Nah, jadi makanya semakin kesini kabut asap juga semakin tebal ya, dan semakin pekat, yang bikin jadi sesak nafas dan mata agak perih.

Oke, yang pastinya hari Minggu kita berdangdut dulu dong bersama Radio Manggis ya. Di hari ini dari jam 6 sampai nanti jam 10 pagi kita akan menghibur Anda semuanya. Dan juga buat saya Manggis yang sudah bergabung via streaming ya, dimanapun Anda berada, terima kasih banyak ya. Maupun juga yang baru bergabung di channel 96 FM, selamat pagi buat Anda. Kita samperin dulu deh untuk semua pendengar Radio Manggis ya, dari A sampai Z tanpa terkecuali, baik itu dunia nyata maupun dunia maya gitu ya. Yang lagi pada mantengin Radio Manggis ya, semua pendengar Radio Manggis kita doakan Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang melakukan pekerjaannya hari ini semoga diberikan kelancaran ya, diberikan kemudahan juga dalam rezekinya. Kita doakan juga saya Manggis keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin.

liburannya di akhir pekan bersama keluarga. Ya biasalah kalau yang namanya pekerjaan rumah itu kan gak ada libur ya, dan tidak ada tanggal merah. Terutama buat ibu-ibu rumah tangga, ada aja kalau sudah yang namanya pekerjaan rumah ya. Karena memang itu sudah rutinitas ya. Pokoknya tetap semangat ya Bu. Ya pokoknya buat para bunda-bunda semuanya lah ya, yang mungkin lagi beraktivitas di rumah pagi hari ini. Tetap semangat buat Anda semuanya. Jangan kemana-mana buat saya Manggis ya. Dengerin Radio Manggis terus, kita akan berikan Anda nuansa lagu-lagu dangdut original yang akan kita putarkan Anda nanti sampai jam 10. Nah seperti biasa nih, yang pengen ikutan gabung ya bisa telepon langsung aja. Tapi nanti ya saya Manggis ya, kalau untuk telepon nanti kita buka jam 7 pagi baru start kita buka telepon ya. Jadi untuk Anda yang pengen ikutan gabung silakan aja telepon di 24187 dan juga boleh komentar ya di Facebook Manggis Pasiful. Atau juga boleh kirim langsung aja ke nomor WhatsApp yang punya nomor WA. Tapi jangan lupa saya Manggis, kalau kirim-kirim request nomor WA itu sebutin namanya siapa, tinggalnya di mana, ya lagunya apa gitu ya. Jangan cuma minta lagu doang ya, request lagu dong tep udah hilang gitu ya. Jadi biar jelas juga yang kirim minta lagunya siapa gitu ya, orangnya siapa, nama alamatnya di mana gitu ya, dan lagunya apa. Jadi jelas clear semuanya. Oke, buat yang pengen ikutan gabung di nomor WhatsApp juga boleh di 08 11 74 51 500 ya, menghibur Anda di suasana akhir pekan Anda di tanggal 20 September 2026. Tidak terasa nih sekarang udah tanggal 20, saya Manggis ya, tinggal beberapa hari ke depan ya di penghujung bulan September.

Mana tetap pantengin terus Radio Manggis ya, nanti bisa ikutan gabung telepon ya, kita start dari jam 7 pagi. Pokoknya kalau udah Minggu suruh kita start teleponnya jam 7 ya. Yang pengen ikutan gabung nanti sabar ya. Yang pengen ikutan telepon, komen Facebook, komen WhatsApp ya. Kita hibur Anda dulu dong. Pokoknya pagi-pagi kita dangdutan dulu untuk menghibur Anda semuanya. Yuk, darinya Ayu Soraya dengan lagunya Topeng Dewa.

0: Sudah jam 7 pagi, tetap tertib berlalu lintas.
1: Semua tentang Jambi.
2: Semua tentang Jambi.